Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku bacain responnya di IG-nya Pro 2 @ Pro 2 Gorontalo. Selamat pagi buat Kevin. Dia pas jerit malam tahun Pro 2, teman kelompok penakut parah, ada panitia nyamar jadi hantu keluar dari balik pohon. Bukannya kabur, teman aku malah refleks ngajak hantunya bersalaman sambil bilang salam pramuka, Kak. Hantunya utuh ngakak ya teman Pro 2 kalau gini responnya. Sopan banget temannya Kevin, teman Pro 2. Dan ada Sarah lagi lomba masak antar sangga pakai nesting, garamnya tumpah kebanyakan karena panik. Teman aku masukin gula pasir sekantong biar manis, hasilnya oseng kangkung rasa kolak. Inovasi kuliner yang luar biasa ini ya. Terus juga ada Dimas, tenda sangga kita rubuh jam 2 pagi gara-gara patoknya kurang dalam dan kena angin kencang yang akhirnya kita sesangga tidur numpang di teras musola sekolah sambil selimutan jas hujan. Okay. Ini momen perjuangan yang mahal teman berdua. Pengalamannya Dimas dan maybe bisa diulang kapan aja. Dan teman berdua, aku masih nungguin juga respon kamu. Coba aku cek di WA-nya Pro 2 apakah ada. Mana ya? Mari kita buka WA. Okay, ada nih teman berdua. Ini dari Fajar Rika Bila. Dia pernah ditunjuk jadi ketua sangga pas jelajah malam. Dia tuh sok-sokan paham rute. Pas ngelihat penunjuk arah pita merah malah nyasar ke halaman rumah warga yang lagi tasyakuran. Akhirnya sesangga diajak makan bakso gratis sama tuan rumah. Hoki deh si Fajar, teman Pro 2 sama kawan-kawannya. Nyasar membawa berkah ini namanya ya. Dia mau ditemenin sama lagunya Fabio Asar dengan Bisa Kak ini featuring Semisi Morangkir. Okay, Clarissa juga ada. Pas malam api unggun, kelompok kita kedapatan tampil pensi drama kolosal. Karena lupa naskah, kita malah improvisasi nyanyi lagu Balonku Ada 5 tapi pakai versi musik metal. Pembina pramuka cuma bisa elus dada teman Pro 2. Kalau yang satu ini kreativitas tanpa batas ala anak pramuka ya Clarissa ya. Dia mau lagunya Blink 182 yang I Miss You. Oh, dia rindu kayaknya dengan pengalamannya teman Pro 2. Ada Bintang, halo Bintang. Pengalamanku beli beras buat camping 2 kg, tapi karena enggak tahu cara takar air di nesting, nasinya berubah jadi bubur encer yang akhirnya pagi-pagi kita makan bubur camping dikasih topping abon. Enak tuh. Rasanya tetap sama. Nah, ini si Bintang mau lagu dari Afghan, So Wrong But So Right.

0: takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

habis langit sore dengan UMR. Daraka featuring Andre Najla, masih aku yang sama. Ada lagu dari Good Morning Everyone featuring Virsa Besari dengan Salah. Adalah Sinetron Lomba Sihir tahun 2 di Seberang.

90,4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih di Sepada Selot, teman Pro 2, bikin pagi kau makin seru barengan Pro 2 FM Gorontalo. Dan kalau ngobrolin dasar Dharma Pramuka dari 10 poin yang sering kita ucapin pas upacara, semuanya itu bisa ditranslasikan ke etika digital, teman Pro 2. Yang pertama, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Terapkan prinsip leave no trace pas lagi traveling atau naik gunung, teman Pro 2. Jangan cuma demi foto estetik di IGS, TikTok, terus merusak tanaman lokal atau buang sampah plastik sembarangan. Yang kedua, hemat, cermat, dan bersahaja. Stop untuk FOMO berlebihan, jangan memaksakan diri beli barang-barang branded atau ikutan tren cuma demi dipuji orang lain. Hidup bersahaja dan bijak mengelola keuangan itu ciri anak muda berkarakter, teman kedua. Yang ketiga, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ini penting, teman kedua, buat penghuni dunia maya. Stop cyberbullying, hate comment, dan body shaming di kolom komentar orang lain, teman Pro 2. Pakai jari jemari kamu, jempol kamu, dan media sosial buat menyebarkan pesan positif dan juga apresiasi, teman Pro 2. So, teman Pro 2, gimana? Keren kan kalau anak muda zaman sekarang menerapkan jiwa dasa dharma di kehidupan nyata?

0: Istilah generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: masa muda itu deh.
1: Ada
0: banyak yang
1: jalan apa berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah zaman crush gitu sama senior. Terus kan sempet deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu. Dua tahun kak. Waduh. Dan nggak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
1: Itu kalau kredit Ipong udah kelar itu. Dua tahun ya.
0: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
1: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet ya.
0: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
1: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
0: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah satu tahun deket nih, terus kan gak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
1: Itu
0: mungkin aku opsinya aja kali ya. Udah nggak apa-apa.
1: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
0: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon?
1: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
0: Iya, siapa sih yang nggak pengen jelas gitu? Ya mau lah.
1: Iya.
0: Tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
1: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika.
0: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu gitu.
2: Jadi malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Ya, wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Yolah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Saya ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Ya,

0: Kalau ngomongin api unggun dan camping, gaudol rasanya kalau nggak ngebahas musik dan petikan gitar malam hari, teman berdua. Kamu ingat nggak pas api unggun sudah mulai mengecil, semua peserta itu duduk melingkar, terus ada satu teman kamu yang bawa gitar bolong mulai memetik lagu-lagu nostalgia. Momen kayak ini rasanya manis, teman berdua. Nggak ada yang pusing mikirin kuota handphone, nggak ada yang sibuk scrolling, semuanya itu benar-benar present menikmati kebersamaan. Musik ini terbukti teman berdua secara psikologis bisa mempererat chemistry kelompok. Makanya di kegiatan pramuka bernyanyi bersama itu bukan cuma hiburan, tapi ya sarana mempererat tali persaudaraan teman berdua. Nah ini teman berdua, aku masih mau spill ke kamu dulu untuk Fresh Music Only.
1: Fresh Music Only.
0: Lagu mancanegara terbaru dari Elio featuring Aiden Bizet dengan Hansel. Daniel Tevi dengan Dream Crusher.

0: Reza featuring Halid dengan Weekend.
1: Memainkan lagu ter-

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

lagi-lagi aku mau ngecek responnya di IG Jabro 2. Ini ada Jerry Soy 90 tahun per 2 yang voting pasang tenda tali mali, Berbinar FM juga memilih Malam Api Unggun, ada Gil.lang memilih pasang tenda juga. Indot Blue memilih Jerit Malam. Kalau di question box-nya In Blue bilang estafet makan bakwan. Nah, dia mau lagunya Fajar Nur yang Salah Apa Aku. Benar. Salah Apa Aku. Fajar Nur. Oke, okay, ada lagunya teman perdua. Dan teman perdua udah selesai untuk sepada edisi hari ini. Terima kasih untuk kamu yang udah ikutan gabung. Dan sekali lagi selamat hari Pramuka buat seluruh anggota dan alumni Pramuka dimanapun kamu berada. Ingat teman perdua, Pramuka itu bukan cuma tentang seragam coklat atau ikatan tali, tapi tentang semangat untuk terus tumbuh, mandiri, dan bermanfaat buat lingkungan di sekitar kita. So, jam 9 kita bakal move di Yuk Ngopi.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: polos amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 5.550.
0: Duit wae, no dipikirin. Karena tuh Neng, 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh.

92,4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado 2 jam 9 lebih 15 menit Dokter Indonesia Tengah. Dan kali ini teman Prado 2 di Mataram, sampah plastik justru disulap menjadi produk keren yang punya nilai jual tinggi. PT PLN UIP Nusra barengan Komunitas Gerakan Peduli Sampah Nihil atau Gelisah itu menggelar workshop daur ulang sampah plastik menggunakan teknologi CNC router 3D di Sanggar Kreatif Gelisah Ampenan. Peserta itu belajar mengolah sampah plastik khususnya tutup botol mulai dari dipilah, dicacah, dilelehkan sampai dengan dibentuk jadi material baru. Nah ini tuh baru namanya sampah naik kasta tanpa dua, yang biasanya cuman masuk tempat sampah sekarang bisa masuk pasar. Nah kalau biasanya tutup botol bilang aku cuma tutup botol kok, nah sekarang tanpa dua si tutup botolnya bisa bilang sorry aku punya nilai jual. Nah teknologi CNC router 3D itu membuat produk daur ulang bisa dibuat lebih presisi dan punya daya saing lebih kuat. Bahkan produk hasil inovasi komunitas Galisa itu disebut sudah kebanjiran pesanan teman berdua. Workshop ini juga mengajarkan peserta cara memilah limbah, teknik menganyam dan juga merangkai sampai dengan proses finishing supaya produk kelihatan lebih menarik. Nah PLN UIP teman berdua menegaskan kalau program ini bukan cuma soal mengurangi sampah, tapi juga membuka peluang usaha, meningkatkan keterampilan dan juga membangun ekonomi masyarakat. Sampahnya berkurang, kreativitas bertambah, cuan pun datang teman Prado 2. Karena ternyata yang kita anggap tidak berguna, kalau disentuh teknologi dan kreativitas itu bisa berubah jadi barang bernilai tinggi. So, mulai sekarang, sebelum buang sampah, coba pikir-pikir dulu. Jangan-jangan itu bukan sampah, tapi cuan yang belum menemukan jodohnya teman Prado 2. So, semangat ya untuk menjaga lingkungan sekaligus menciptakan peluang ekonomi terus bergerak. Bergerak teman Prado 2. Sampah diolah, bumi dijaga, cuan pun tercipta.

Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Terasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang

kamu yang punya suara emas dan berani tampil? Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Teman berdua berpikiran terbuka memang punya banyak kelebihan. Tapi seperti halnya semua sikap, ini juga bisa membawa tantangan kalau nggak dijaga dengan seimbang nih teman berdua. Aku nih mau ngupas kedua sisi baik dan buruk dalam berpikiran terbuka. Kamu tuh jadi mudah belajar dan tumbuh, yang mana jadi lebih cepat memahami hal baru dan beradaptasi dengan perubahan. Menghindari konflik yang nggak perlu karena kamu lebih toleran terhadap perbedaan pendapat atau cara hidup orang lain. Kreativitas juga akan meningkat karena terbuka terhadap ide aneh atau yang gak biasa. Itu bisa melahirkan solusi yang inovatif tentunya. Relasi sosial bisa lebih sehat juga karena orang tuh merasa dihargai karena kamu memberikan ruang bagi mereka untuk menjadi diri mereka sendiri. Dan tentunya juga bisa memperluas wawasan dan empati kamu ya. Kamu tuh jadi orang yang paham dunia tuh gak hitam putih doang. Dan tiap orang juga punya alasan atas pilihan mereka. Sementara untuk sisi buruknya bisa terlalu mudah dipengaruhi. Kamu tuh jadi gak punya prinsip yang kuat dan kamu bisa ikut arus tanpa berpikir kritis. Sulit mengambil keputusan karena terlalu mempertimbangkan banyak sudut pandang yang bisa bikin kamu ragu-ragu atau bimbang nih. Kamu juga over kompromi, kadang jadi terlalu mengalah atau takut menantang. Padahal ada saatnya kamu perlu berdiri teguh. Kamu juga rentan terhadap informasi yang salah karena terlalu terbuka terhadap semua sumber tanpa menyaring yang bisa bikin kamu menyerap hal yang gak akurat. Dan juga orang lain tuh bisa memanfaatkan fleksibilitas kamu, terutama kalau misalnya kamu selalu berusaha mengerti mereka tanpa batas nih teman berdua ya. Jadi kuncinya adalah pikiran terbuka yang kritis dan juga sadar diri nih. Kamu terbuka tapi tetap punya filter dan prinsip, seimbang intinya. Gak terlalu keras tapi gak terlalu lembek juga.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 Periode FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Periode 2, mahasiswa Himpunan Teknik Industri Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur atau UPNVJT itu menggelar workshop Eko Porang di Desa Rejo Sari, Kecamatan Jati Rejo, Kabupaten Mojokerto. Kegiatannya melibatkan 40 mahasiswa dan sekitar 50 kepala keluarga yang tujuannya keren, teman Periode 2, yaitu mengajak warga mengolah tanaman porang dengan cara yang lebih ramah lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, porang ini teman Periode 2 bukan sekadar tanaman biasa. Umbi asli Indonesia ini tuh punya nilai ekonomi tinggi dan bisa diolah jadi tepung untuk berbagai produk. Mulai dari beras, mie shirataki, sampai dengan bahan untuk produk farmasi dan kosmetik. Yang dimana teman Periode 2, dalam workshop ini mahasiswa memperkenalkan pemanfaatan EM4 untuk membantu proses penanaman porang secara organik tanpa menggunakan bahan kimia. Program yang berlangsung 7 sampai 9 Agustus 2026 mendapat apresiasi dari warga. Kepala Desa Rejo Sari berharap kegiatan seperti ini tidak berhenti sebagai sosialisasi saja, tapi juga dilanjutkan dengan pendampingan secara berkelanjutan. Menariknya lagi, para mahasiswa mengumpulkan dana operasional secara mandiri dan juga mendapat dukungan dari berbagai donasi untuk menjalankan program itu. So, ini bukan cuma cerita tentang porang, ini cerita tentang mahasiswa, masyarakat, dan potensi lokal yang kalau dikelola bareng-bareng itu bisa menghasilkan manfaat besar. Karena ternyata yang kelihatannya sederhana dari tanah, itu bisa punya nilai ekonomi yang luar biasa. Porang naik kelas, petani ikut sejahtera.

0: ngapain sih?
1: Ini lagi nyari channel radio favorit aku.
0: Hah? Hari gini masih dengerin radio? Kan udah bisa streaming lagu di HP.
1: Nah, orang kayak kamu nih yang perlu diedukasi. Asal kamu tahu ya, dengan dengerin radio, setidaknya kamu tuh bisa menurunkan angka pembajakan lagu. Terus informasinya juga beragam, update dan aktual.
0: Oh, gitu ya. Bentar. Itu lagu favorit aku, jangan diganti dong.
1: Katanya gak mau dengerin radio.
2: Milan, darling, Milan.

Pemirsa KKN Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali atau UNUGA Cilacap menggelar pelatihan mengolah minyak jelanta menjadi sabun ramah lingkungan teman P2. Minyak bekas goreng yang biasanya cuma berakhir di botol bekas sekarang bisa punya second life teman P2. Pelatihan ini digelar bersama warga desa Kalisalak, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Warga juga diajak belajar langsung bagaimana minyak jelanta itu bisa diolah jadi sabun. Sekaligus memahami pentingnya mengelola limbah rumah tangga. Nah teman P2, minyak yang tadinya bikin bingung, ini mau dibuang kemana sekarang bisa jadi sabun. Tapi ingat jangan sampai salah paham ya teman P2, minyak jelantahnya jadi sabun bukan berarti gorengan sisa kemarin dicuci terus dimakan lagi teman P2. Nah selain mengurangi limbah, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Karena kalau keterampilan ini dikembangkan, sabun hasil olahan minyak jelanta bisa memiliki nilai jual. Nah kegiatan KKN ini juga diharapkan bisa membuat masyarakat semakin sadar kalau limbah rumah tangga sebenarnya masih bisa dimanfaatkan selama dikelola dengan cara yang tepat. Nah teman P2 mulai sekarang jangan buru-buru bilang bekas berarti nggak berguna ya, karena minyak jelanta saja itu bisa punya masa depan. Yang penting bukan cuma hemat tapi juga ramah lingkungan. Cindy pamit dari orang dengar kamu, ini jadi informasi terakhir untuk teman P2. So nanti juga bakal ditopenin sama kru Prado FM lainnya di jam 10 pagi. Cindy pamit, bye-bye.

0: Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti tenda atau bordir.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro

Di informasi yang pertama, tahun kedua Monaco akan memutus kontrak Paul Pogba. Cedera menjadi pertimbangan klub melepas mantan pemain Manchester United dan Juventus tersebut. Melansir dari laman L'Equipe, Pogba baru tampil 115 menit dalam 6 pertandingan bersama dengan Monaco. Ia masih memiliki kontrak 1 tahun bersama klub dan jika kontrak diputus, Pogba berstatus bebas transfer. Pemain berusia 33 tahun itu kemudian dapat mencari klub baru. Pemain asal Prancis itu pun berjuang pulih dari cedera pasca Piala Dunia 2018. Perjalanannya terhambat sanksi larangan bermain akibat doping yang dijalaninya. Pogba pun mengalami cedera hamstring saat menjalani tur pramusim di Inggris. Cedera tersebut membuatnya harus menepi selama beberapa bulan. Mantan bintang MU itu pun sempat menangis saat menandatangani kontrak bersama dengan Monaco pada tahun 2025. Momen itu menjadi kesempatan baru setelah sanksi doping yang sempat menghambat karirnya. Informasi yang kedua, teman-teman P2, masih dari dunia sepak bola, Bali United FC menyiapkan dua agenda penting untuk mematangkan komposisi skuad. Persiapan dilakukan jelang Super League 2026-2027 bergulir dan tim asal Pulau Dewata itu pun akan menjalani dua uji coba pramusim menghadapi Persib Bandung dan Sabah FC asal Malaysia. Dua laga ini menjadi persiapan penting turnamen Dewata Challenge Series 2026 yang akan digelar pada tanggal 13 sampai dengan 18 Agustus 2026. Ajang ini akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali, yang mana skuad berjuluk Serdadu Tridatu ini akan menjamu Sabah FC pada tanggal 13 Agustus. Bali United kemudian menghadapi Persib Bandung pada 18 Agustus malam. Dan untuk informasi terakhir, turnamen kedua, Shin Tae-yong fokus mematangkan taktik dan strategi Persija di Thailand. Pemusatan latihan ini berlangsung sejak Senin 10 Agustus 2026. Pelatih asal Korea Selatan itu memanfaatkan waktu usai Piala Presiden 2026. Seluruh pemain Persija fokus memantapkan persiapan menghadapi Liga. Kemarin dengan adanya turnamen Piala Presiden, kami tidak memiliki waktu yang cukup untuk berlatih taktik. Dan jadi training camp kali ini fokus pada taktik dasar dan juga fisik dasar pemain. Ujarnya dalam keterangan resmi. Bagi mantan pelatih timnas Indonesia itu, fisik menjadi dasar penting dalam sepak bola karena membantu pemain untuk menjaga konsentrasi dan fokus. Fisik kuat akan mendukung pemain. Sekian info Pro 2.

94 Radio FM, teman terbaik kamu, pukul 10 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah di tahun kedua. Sekarang sudah bersama dengan Dodi Paneo di siaran pagi hari ini untuk Jumat 14 Agustus 2026 ya, tahun kedua. Dan seperti biasa di jam 10 kayak gini nih, tahun kedua kita mulai dulu di special request part yang pertama. Sebelum nanti kita bakal lanjut di part yang kedua untuk jam 11-nya nanti nih, tahun kedua ya. Aku kasih kesempatan buat kalian request-request lagu sesuka kalian selama lagunya tuh masih ada di, ada tersedia di playlistnya Prodo FM Gorontalo. Bakal aku puterin buat kalian nih, tahun kedua ya. Seperti biasa juga, request-nya tuh bisa dikasih di Instagram kita di @prodo_gorontalo. Tinggal cek aja story terbaru kita nih, tahun kedua. Atau di WhatsApp 0811 43000 222, dan lain telepon di 0812 19924 nih, tahun kedua ya. Untuk requestan kalian nanti bakal aku puterin di dua sesi, pukul 10.30 sama pukul 10.50 waktu Indonesia Tengah. Begitupun juga nanti di part yang keduanya untuk special request jam 11 siang nanti nih, tahun kedua ya. Jadi langsung aja kasih requestan kalian mulai dari sekarang.

0: Hanya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

94 Radio FM, teman terbaik kamu, pukul 10 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya aku coba bacain dulu untuk requestan kalian di part pertama nih, jam 10 pagi ini nih ya, teman kedua. Sudah ada beberapa orang yang ikutan gabung. Ini seperti Leset, terus ada siapa lagi nih? Sumber Yakardi dan Ken FM yang mau request lagunya ada Kenris terus Samuel Cipta. Bentar ya, kita coba puterin dulu. Kayaknya aku cuma bisa satu lagu aja deh. Nanti di part keduanya juga itu satu lagu ya, part kedua. Kenris Semesta. Nah, setelah ini nanti bakal lanjut lagi di part kedua untuk special request jam 10 pagi ini nih, tahun kedua ya. Jadi, pokoknya intinya masukin aja requestan kalian nih, tahun kedua. Kalau misalnya aku lihat paling banyak siapa yang ikutan request lagunya, nanti itu tuh yang bakal diputerin nih, tahun kedua di pukul 10 lewat 50 nanti untuk part keduanya ya, tahun kedua bacain respon. Atau baca, puterin requestan kalian di special request jam 10 pagi ini. Langsung aja ini dia, Kenris dengan Semesta.

0: Ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang anak-anak kita. Mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan panjang peradaban. Tapi cahaya itu bisa redup jika kita membiarkan tindakan kekerasan merusak dunia pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, tempat anak-anak belajar bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai kemanusiaan. Sayangnya, masih ada kasus di mana kekerasan hadir, baik fisik, verbal, maupun psikologis yang meninggalkan luka mendalam. Luka itu tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh dengan bahagia. Melindungi anak berarti memastikan setiap ruang pendidikan bebas dari ketakutan. Guru, orang tua, dan masyarakat harus bergandeng tangan. Menciptakan ekosistem yang penuh kasih, disiplin yang mendidik, bukan menghukum, dan pendidikan sejati adalah tentang membangun karakter, bukan meruntuhkan mental. Mari kita ingat, setiap anak berhak merasa aman, berhak didengar, dan mereka berhak dihargai. Dunia pendidikan harus menjadi benteng yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Karena hanya dengan itu, kita bisa menumbuhkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berjiwa besar, penuh empati, dan siap membawa perubahan positif bagi dunia.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana, atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kembali.

0: what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, dulu cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alah.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Ada Fifth Harmony featuring Fatty Web with All in My Hand di turnamen kedua ya. Langsung aja kita puterin requestan. Kok diputerin sih? Kita bacain dulu maksudnya requestannya. Di part kedua ini nih, turnamen kedua ya, untuk special request jam 10 pagi. Tapi sebentar, tunggu kita lihat dulu mana ya. Nah ini ada dari Danups Radio. Siang kado di siang, mau request Cegil Nabila Takia. Ini Salma Salsabila, Hacu dari Sals FM. Farisa Naura, Cegil Nabila Takia. Mariel, Cegil Nabila Takia. Ada Keripik Kusuka, Sumpah Mati, Selena Grace. Cegil nih kayaknya yang paling banyak nih tahun kedua ya. Bentar. Cewek gila ya. Cegil. Mana nih Cegil? Nabila Rakia nih tahun kedua ya. Oke deh. Satu lagu ini tahun kedua. Nanti kita bakal lanjut lagi di part. Bukan part sih sebenarnya. Hitungannya. Iya, special request part yang kedua. Di pukul 11 nanti nih turnamen kedua. Tapi kalau di jam 11 special requestnya tuh udah dibarengin sama informasi buat kalian ya turnamen kedua. Jadi untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

94 DFM, teman terbaik kamu, pukul 11 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah nih teman-teman berdua ya. Sekarang kita sudah masuk di special request part yang kedua. Langsung aja kasih requestan kalian seperti biasa di Instagram kita di @pro2fmgorontalo_ ya, @pro2_gorontalo. Dan di WhatsApp juga bisa di 0811 43000 222. Sama di line telepon 0812-19-1924 nih teman-teman berdua ya. Aku tungguin nanti bakal dibacain respon kalian pukul 11 lewat 25 sama pukul 11 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Nah teman-teman berdua, aku juga mau kasih informasi menarik buat kalian nih teman-teman berdua di pagi hari ini. Pagi menjelang siang lah ya teman-teman berdua hitungannya. Ini nih teman-teman berdua di informasi yang pertama. Mana dia tadi? Ada informasi menarik tadi sempat aku lihat. Ini dari anggota DPR yang menyambut putusan MK soal pasal penghinaan presiden dan wapres. Ini aturan baru ya dari komisi berapa nih? 13 DPR RI membidangi hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan, Riekedia Pitaloka. Yang menyambut putusan Mahkamah Konstitusi tentang pasal penghinaan presiden yang dikabulkan sebagian sama MK ya. Karena dalam putusan MK itu menegaskan kalau berdasarkan konstitusi bahwa hanya presiden dan wakil presiden aja yang bisa melaporkan dugaan pasal penghinaan. Jadi Rieke ini menilai putusan itu menjadi penyeimbang terhadap dua kepentingan, yaitu terkait kehormatan pribadi presiden, wakil presiden, dan kebebasan rakyat untuk berbicara, mengkritik, mengawasi, serta mengoreksi kekuasaan. Karena memang aku pikir juga ini kayaknya butuh ya teman-teman berdua. Kita perlu. Soalnya beberapa waktu sebelumnya, pokoknya intinya sebelum ini nih teman-teman berdua, simpatisan presiden tuh bisa saja melaporkan atau mempidanakan orang-orang yang apa ya, sebenarnya jatuhnya tuh kritikan, tapi seringkali dianggap sama mereka tuh adalah penghinaan nih teman-teman berdua. Jadi nanti kedepannya orang-orang yang menjadi simpatisan presiden, wakil presiden itu tidak bisa melaporkan, kecuali kalau presiden dan wakil presiden sendiri yang merasa terhina. Jadi menurutnya putusan nomor 275 garing PUU garing XX111 garing 2025 itu telah memberikan batas konstitusional penting terhadap pasal 218, 219 dan pasal 220 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, sehingga harus dipandang sebagai upaya penyeimbang dan dua kepentingan tersebut nih teman-teman berdua ya. Rieke ini menjelaskan presiden adalah pejabat publik, bukan manusia yang kebal kritik nih teman-teman berdua. Ingat ya, di sini tuh sekali lagi yang perlu digarisbawahi adalah kritikan. Menurutnya kritik terhadap kebijakan bukan penghinaan, pengawasan bukan serangan pribadi, dan perbedaan pendapat itu bukanlah kejahatan. Nah karena itu, kata dia, penerapan pasal 218 dan pasal 219 KUHP itu tidak boleh berubah menjadi pintu kriminalisasi terhadap suara yang berbeda. Kan tetap butuh yang seperti itu juga kalau misalnya menjalani sebuah kepemimpinan nih teman-teman berdua ya. Harus ada kritikan, harus ada pengawasan, dan harus ada pendapat. Walaupun pendapat tersebut berbeda tuh perlu untuk dihargai nih teman-teman berdua ya. Dia mengatakan KUHP nasional telah memberi ruang bagi perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Nah prinsip ini harus menjadi pagar utama dalam penegakan hukum nih teman-teman berdua ya. Prinsip yang sama menurut dia juga harus diterapkan di ruang digital. Karena untuk Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang ITE itu mengatur pencemaran dan serangan terhadap kehormatan melalui sistem elektronik kan. Tetapi ketentuan tersebut memiliki masa berlaku yang terkait dengan mulai berlakunya KUHP nasional ini nih teman-teman berdua. Nah Rieke ini juga mengingatkan ruang digital tidak boleh menjadi ruang tanpa hukum, tetapi juga gak boleh menjadi ruang tanpa konstitusi. Nah, kritik yang disampaikan melalui media sosial tetap merupakan bagian dari kebebasan berekspresi sepanjang tidak memenuhi unsur tindak pidana nih teman-teman berdua. Jadi, kalian mungkin bisa mencernanya sendiri nih teman-teman berdua. Kayak gimana kritikan yang tidak ada unsur pidananya nih teman-teman berdua ya. Kalau misalnya ke depan-kedepannya nanti ada mungkin kebijakan-kebijakan dari para pemimpin kita yang dirasa kurang berkenan atau mungkin menguntungkan satu pihak sementara merugikan pihak yang lainnya, itu nanti kedepannya kalau misalnya dikritik nih teman-teman berdua nggak apa-apa. Kalau misalnya memang kritikannya tuh juga membangun, walaupun tidak selalu disertai dengan solusi ya,
Tapi kalau misalnya kritikan tersebut mengandung penghinaan dan memang presiden atau wakil presiden tersinggung nih turun V2, kamu tuh bisa saja dilaporkan sama dua apa ya sebutnya ya. Pokoknya intinya dua hal inilah presiden sama wakil presiden ya turun V2. Intinya kalau misalnya ketemu sama hal-hal yang kurang berkenan dan setidaknya sejatinya terlihat seperti menguntungkan satu sisi, satu pihak, dan merugikan banyak pihak. Nah itu tuh dikritik gak apa-apa. Bebas-bebas aja nih teman-teman Fredo kalian mengkritik. Tapi ingat, tidak boleh ada unsur penghinaan di dalamnya nih teman-teman Fredo.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

Pukul 11 lewat 52 menit waktu Indonesia Tengah. 26 menit maksudnya ya. Nah, kita coba lihat dulu nih respon teman berdua yang sudah gabung di part kedua ini untuk special request jam 11 siang. Ini ada dari 1515 Lux, Liqiu, ada Farisa Naura dan juga Zatia Finovic yang mau request lagunya Pura-Pura dari Liodra. Yaudah, kalau gitu kita masuk aja ya. Liodra dengan Pura-Pura. Habis ini kita bakal lanjut lagi di part yang kedua nih, tonton video untuk special request jam 11 ini. Untuk itu jangan kemana-mana, di Pro FM aja terus.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Ruang diskusi itu buat tukar pikiran, bukan ajang kompetisi sarkas. Kadang beda pendapat itu wajar. Yang bikin rusak itu mulai bawa-bawa personal, terus sindiran level acara roasting. Kamu gak harus setuju teman berdua, tapi minimal bisa dengerin dulu sampai habis. Bukan potong di tengah sambil nyengir sinis. Lucu boleh, tapi jangan ngelucu pakai harga diri orang, karena gak semua bisa dijadiin jokes ataupun punchline. Debat sehat itu bukan soal siapa paling lantang, tapi siapa yang paling bisa nahan ego. So, sebelum kamu naik nada atau ngebully argumen orang, ingat, ini diskusi, bukan battle stand up. Kalau mulut kamu lebih cepat dari logika, mending off mic aja dulu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, okay, turn kedua sudah di jam 11 lewat 47 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita puterin requestan kalian di part kedua ini untuk special request jam 11 siang, aku mau kasih informasi juga untuk hari ini nih, Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Azan zuhur itu tuh dikumandangkan pukul, azan Jumat ya, azan zuhur dikumandangkan pukul 11 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi masih ada satu, masih ada waktu ya. Sebelum nanti masuk waktu azan, aku mau bacain respon kalian nih, Transfer 2. Selamat siang dari HTTPS Lice. Ada Berbinar nih, Transfer 2. Terus ada siapa lagi? Banyak banget nih yang request ya. Ahakagaf dan Denaps Radio yang katanya mau request lagunya si Nabila Takia. Tadi sudah Nabila Takia, maaf ya, kayaknya gak bisa aku puterin. Sabrina Leonor, ini yang terbanyak juga, lumayan banyak juga yang ikutan request. Ada Enshedza dengan lagu Aduh Sabrina Leonor. Kita coba lihat, selesai judulnya. Bentar ya. Selesai. Ada dari Sabrina Leonor. Oke deh, terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah ikutan gabung di special request. Dan setelah ini kita menunggu dulu waktu azan zuhur atau azan Jumat dikumandangkan ya. Dan nanti setelah sholat Jumatan aku bakal balik lagi untuk informasi di jam 12 siang nanti nih. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prodi FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Atil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita? Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Pergi orang ini. Orang yang kedua datang dan mengatakan, wahai Imam, saya ini sudah menikah, lama sekali saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT. Hasan Al-Basri mengatakan, istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT. Orang ketiga pun demikian, harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan semuanya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, satu jawaban beliau, perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya, masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing, tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian wahai Imam? Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, alam tasma'u qaulallahi ta'ala, tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi alaihi salam kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah, maka dengan istighfar itu Allah akan kirimkan hujan untuk kalian, Allah akan jadikan harta benda untuk kalian, Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian, bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir. Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jemaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan, itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh, itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar, Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah jemaah sekalian.

itu ada seninya. Karya Oh Soo-hyang adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo-hyang ngebahas banyak teknik komunikasi. Mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain. Entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo-hyang ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo-hyang, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jago,

0: Hovita, kok melamun sih kamu? Anakmu manggil-manggil loh dari tadi.
1: Iya, astagfirullah. Maaf ya, Andre. Aku lagi khawatir soal tumbuh kembang anakku.
0: Oh alah, kamu khawatir soal stunting, Vic?
1: Iya, aku sebagai ibu muda masih belum paham gimana caranya mencegah stunting, Re.
0: Tenang, Vic. Kamu bisa mencegahnya dimulai dari asupan gizi yang baik sejak kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Kasih ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, terus kamu lanjutkan dengan empasi yang bergizi. Sama kamu juga pastikan kebersihan dan sanitasi yang baik, serta rutin memeriksakan kesehatan anak ke posyandu atau ke puskesmas. Udah, gak usah melamun plus pusing. Biar bapaknya aja deh yang pusing ngejar anaknya gak mau makan.

0: Teman, dan tentu aja ada balon.
1: Makasih, Meme. Ani mana? Kok nggak kelihatan? Perasaan tadi di sini deh. Kemana tuh anak?
0: Itu dia, lagi sembunyi di bawah meja.
1: Dia takut sama balon.
2: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
1: Hah, apa itu globofobia?
2: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, geng. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu, pasti gak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu, Mei, kamu takut gak sama balon?

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
4: Mungkin bisa cerita pengalaman pas lagi diskusi, terus tiba-tiba ada yang ribut, panas suasananya. Pernah gak kalian di situasi seperti itu?
5: Sering.
6: Karena kalau misalnya organisasi, yes, misalnya di kampus gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya organisasi
4: itu kapan tuh? Sorry Dila. Oh, itu kapan waktu itu?
6: Waktu ya masih aku masih kuliah di himpunan gitu. Kan terus, di jurusan biasanya ada himpunan untuk teman-teman jurusan gitu. Jadi biasa kalau mubes ya, ini adalah momen-momen kadangkala ada yang memang mau nyampein kritik, mau nyampein saran, ada yang mau tampil doang gitu.
4: Jadi
6: ada hasrat-hasrat ingin dinotis gitu, jadi bikin keributan lah dengan suara yang besar. Padahal nyampein pendapat itu gak mesti gitu ya. Nah itu kemudian yang menjadi pemicu. Tapi sekali lagi aku bilang tadi, itu adalah bagian dari dialektika. Meskipun gak bisa dibenerin ya, bahwa menurutku perbedaan pendapat itu ya udah, terakhirnya adalah kita saling menerima. Tapi kalau masih keke dan kemudian menyebabkan permusuhan, berarti ada yang bermasalah sama komunikasi antara kelompoknya ini gitu.
4: Iya, tapi waktu kemarin di himpunan aman ya. Maksudnya komunikasinya sekalipun ribut, ada yang tensi tinggi, tapi pada akhirnya tetap sama-sama.
6: Biasa kan euforia gitu.
4: Euforia.
6: Ya.
4: Apalagi kan biasa orang bilang jiwa-jiwa muda itu
6: membara.
4: Tidak bisa tersalah sadiki kan?
7: Iya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

94 Radio FM, teman terbaik kamu, pukul 12:49 waktu Indonesia Tengah nih, teman berdua ya. Sekarang kita sudah di, aduh aku nih gak bisa banyak-banyak informasinya di jam 12 ini karena waktunya nih udah mepet banget nih teman berdua ya. Potong sama waktu Jumatan. Nah, sebenarnya ini teman berdua, kalau kita lihat di informasi yang banyak beredar saat ini tuh kayaknya gak lari-lari jauh dari pidato Pak Prabowo sekarang, atau pidato kenegaraan presiden ya, yang saat ini memang juga sementara berlangsung nih teman berdua. Sudah ada beberapa pernyataan presiden yang sudah dimuat sama beberapa media juga besar di Indonesia, termasuk juga dari RRI nih teman berdua ya. Ini aku mau bahas aja yang Prabowo nih barusan mengungkap 6 masalah yang fokus diselesaikan dalam 21 bulan kepemimpinan beliau nih teman berdua ya. Jadi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto nih ngungkapin sejumlah fokus pemerintah dalam menyelesaikan masalah bangsa selama 21 bulan memimpin pemerintahan melalui pidato kenegaraan di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta yang saat ini sedang berlangsung ya. Teman berdua, pidato ini merupakan bagian dari agenda sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama dengan DPR RI, DPD RI juga pada hari Jumat tanggal 14 hari ini nih. Teman berdua ya, Prabowo awalnya nyebut ada 81 tahun yang bahwa 81 tahun yang lalu para pendiri bangsa mewariskan sebuah negara dengan cita-cita. Oke, ini teman berdua ya. Nah, bersama dengan itu juga sebuah infografis ditayangkan. Infografis ini memuat 6 poin fokus pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di bangsa ini selama 21 bulan kepemimpinan Pak Prabowo. Nah, fokus yang pertama adalah menjalankan 121 kebijakan transformatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa ya. Lalu fokus yang kedua adalah tercapainya swasembada pangan dalam 1 tahun, yang mana pencapaian ini disebut lebih cepat dari target awal. Ketiga, fokus pemerintah dalam menghapus 145 aturan penyaluran pupuk yang dilaporkan dalam infografis ini. Kalau harga pupuk telah turun 20%, sementara laba dari PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Sebelumnya juga Pak Prabowo menjelaskan dalam pidatonya kalau pencapaian itu merupakan hasil kerja tim dan semangat gotong royong nih teman-teman berdua ya. Selanjutnya, dalam infografis poin keempat menunjukkan kalau Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangannya. 8 komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula, konsumsi, ada daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Jadi semuanya 8 ya. Fokus yang kelimanya itu adalah swasembada energi yang juga mulai terwujud melalui diesel B50. Ini tertulis kalau sejak 1 Juli kemarin 2026 Indonesia tidak lagi impor solar nih teman-teman berdua ya. Hal ini berdampak pada hemat devisa sebesar 170 triliun per tahunnya. Terakhir, tertulis juga kalau program makanan bergizi gratis, bansos digital, dan hilirisasi telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan masyarakat. Prabowo nyebutin kalau dirinya menerima mandat dari rakyat untuk menyelesaikan masalah dan kesulitan, bukan untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan nih teman-teman berdua ya. Kita berharap semoga sampai dengan selesainya Pak Prabowo dalam masa kepemimpinannya selama 5 tahun ke depan nih teman-teman berdua, which is sekarang sudah berjalan 21 bulan ya. Berarti ada sekitaran udah mau 2 tahun. Hampir 2 tahun lah ya teman-teman berdua masa kepemimpinan Pak Prabowo. Terdoakan semoga aman lancar jaya dan banyak permasalahan di bangsa ini yang dapat diselesaikan di masa kepemimpinan beliau nih teman-teman berdua. Amin.

chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu sudah di informasi seputar dunia olahraga nih, teman berdua. Sekarang aku mau coba ngejelasin dulu tentang penjelasan Michael Carrick yang ngebeberin MU masih butuh pemain baru katanya jelang kick off Liga Inggris. Jadi Michael Carrick ngungkapin kalau Manchester United sebenarnya saat ini butuh tambahan pemain baru sebelum bursa transfer awal musim Liga Inggris ditutup pada tanggal 1 September mendatang nih, teman berdua ya. Sejauh ini MU sudah merekrut Andre Santos dan Yuri Tielemans nih, teman-teman berdua, dengan total nilai transfer 85 juta pound sterling atau setara 2 triliun nih, teman-teman berdua ya. Selain itu juga sektor penjaga gawang kedatangan Carl Darlow dari Leeds United. Nah, tiga pemain muda ini didatangkan yaitu ada Tynan Thomson, Kit Marketson dan juga Christian Orozco. Oke, tapi ketiga pemain ini tidak akan bisa segera menembus tim inti. Iya, ya, namanya juga pemain muda. Perburuan pemain MU di bursa transfer sejauh ini berjalan mulus nih, tuan-tuan berdua. Keinginan untuk memperkuat lini tengah seiring kepergian Casemiro pada akhir musim lalu dan mencari pelapis Sene Lammens nih, tuan-tuan berdua, bisa tercapai ya, tuan-tuan berdua. Dua posisi itu diperkuat dengan kedatangan trio Santos, Tielemans dan juga Darlow. Jadi yang dikatakan sama Michael Carrick nih, tuan-tuan berdua, mereka sangat senang dengan para pemain yang telah berhasil mereka datangkan. Kami telah meningkatkan kualitas grup ini. Dan kami telah membenahi skuad dari berbagai aspek. Mulai dari keseimbangan, kualitas hingga arah tujuan yang ingin mereka capai. Ini tahun kedua ya. Lihat juga. Sebenarnya di bawah eranya Michael Carrick. Perlahan MU ini mulai bangkit ya. Tahun kedua bisa dibilang seperti itu. Kalau misalnya dibandingkan dengan pelatih-pelatih sebelumnya dari MU. Yang sayang banget nih menjerumuskan MU ke klasmen bawah nih, tahun kedua ya, di Liga Inggris. Nah, MU akan sibuk pada musim ini sehingga butuh skuad yang dalam. Hal ini juga lantaran The Red Devils akan bermain di 4 kompetisi berbeda, yaitu Liga Inggris, Liga Champions, Piala FA dan juga Carabao Cup nih, tahun kedua ya. Pokoknya nanti kita akan lihat aja gimana perkembangan dari MU di Liga Inggris untuk musim 2026-2027 ini nih, teman-teman berdua, yang sesaat lagi akan segera dimulai.

0: Kuning harus hati-hati, hijau baru jalan terus. Eh, tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf dek, kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

94 Radio FM, teman terbaik kamu, masih di informasi seputar dunia olahraga nih teman berdua. Kita ke Islam Makhachev nih yang menantang Conor McGregor untuk duel tinju. Walah. Jadi Islam Makhachev nih menantang Conor McGregor baru-baru ini bertarung di dalam ring tinju, bukan di Octagon Mixed Martial Arts nih teman berdua ya. Kenapa bisa? Jadi Makhachev dan McGregor masih belum pensiun dari MMA kan, maksudnya kayak gitu mau bilang. Tapi rencana pertarungan tinju di antara keduanya tiba-tiba mengemuka. Nah, hal ini terjadi lantaran Makhachev membocorkan obrolan dengan Turki Alalcikni teman berdua yang merupakan salah satu pendiri promotor Zuffa Boxing selain Dana White nih teman berdua ya. Jadi pertarungan kami masih mungkin terjadi. Saya punya cerita baru untuk diceritakan bersamanya. Katanya mereka pergi ke dia pergi ke acara tinju dan saya bersama dengan Turki Alalcik. Dia menelpon Conor dan bertanya apakah dia ingin bertinju dengan saya, kata Makhachev kepada UFC Eurasia. Oke. Nah, katanya si Makhachev ini setuju. Saya bilang dia untuk bertanya ke Dana White yang ada di dekat kami. Dia tertawa. Kami tidak bisa berbicara. Dia mulai menunjukkan bahasa tubuh ucap juara MMA kelas welter itu. Apa sih? Makhachev nih menilai dirinya enggak begitu jago bertinju, tetapi cukup percaya diri kalau berdual adu jotos menghadapi petarung MMA nih tahun kedua ya. Iya juga sih, kayak kita setahu kan kita pelawan, jadi tidak perlu untuk minder gitu ya. Walaupun pertandingannya tuh bukan yang seperti biasanya mereka jalankan atau lakoni ya. Makhachev belum punya pengalaman naik ring di pentas profesional ya tahun kedua. Sementara McGregor sudah pernah bertarung melawan Floyd Mayweather pada tahun 2017 dan bertahan 10 ronde menghadapi petinju yang tidak terkalahkan itu nih tahun kedua. Jadi kalau misalnya nanti ada kemungkinan, karena memang sudah dijelaskan juga sama Makhachev di tahun kedua, orang-orang yang high table itu yang pegang kuasa bisa saja mewujudkan itu. Hanya saja tinggal apakah McGregornya mau aja atau enggak melawan Makhachev di ring tinju nih tahun kedua. Kita enggak tahu.

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dikatung, Bi. Titik tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, kap.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
3: Soal pantangan yang masih kamu ingat sampai sekarang, yang mungkin kamu dengar dari temen kek, dari orang tua atau keluarga, pantangan horor yang gak boleh dilakuin. Apa tuh, Ril?
4: Kalau malam-malam ya, Kak?
3: Bebas sih.
4: Bebas. Mau malam, mau siang,
3: sore, pagi,
4: baru bangun, atau baru mau tidur.
5: Kalau yang paling diingat itu sih, itu gunting kuku malam-malam sama... Katanya sih gak bisa cuci piring kalau udah malam, apalagi malam Jumat.
4: Oh gitu.
3: Aku baru tahu loh yang gak bisa cuci piring malam-malam.
4: Aku baru tahu itu.
5: Iya, aku pernah dibilangin gitu.
4: Itu katanya kenapa? Katanya kenapa kalau misal kita cuci piring malam-malam?
5: Kalau itu orang-orang tua yang dulu-dulu sih, Kak, kalau misalnya bilang mitos, biasanya gak dibilang apa alasannya. Kayaknya itu lebih ke biar kita gak... Gimana ya? Kan kalau cuci piring malam-malam kan bisa masuk angin, bisa sakit gitu. Jadi kayak
4: buat
5: itu aja kalau menurut pandangan saya sih.
3: Kalo, yang ini ya.
4: Jadi dia ngambilnya segi medis.
3: Medis.
4: Iya. Ah, nanti aku mau cuci piring habis ini .
3: Gak perlu cuci piring di rumah, Yan. Bantuin orang yang lagi hajatan aja, cuci piring malam-malam boleh tuh.
4: Kan kita lagi siaran ya, Bu ya. Bu, ini di kantor ada pantry ya. Di sana juga ada piring yang bisa dicuci.
3: Yaudah,
4: kenapa jauh-jauh lagi nyari pesta?
2: Jaga malam di Pro 2 FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Satu informasi terakhir nih terhadap di segmen olahraga hari ini dari UEFA yang berencana menggulingkan Infantino dan presiden FIFA akan diputar katanya. Jadi UEFA nggak cuma berniat untuk menggulingkan Gianni Infantino ya, tetapi juga sudah punya rencana soal tata cara pemilihan presiden FIFA. Karena sejak permasalahan yang timbul setelah Infantino berniat menjual saham Piala Dunia yang belakangan sudah diurungkan ya, UEFA menjadi salah satu pihak yang menentang keras Nitron Verdua. Nah, negara-negara anggota UEFA yang tampak solid dan tidak terpecah ya, selain itu juga UEFA juga sudah lantang menyuarakan sikap melalui surat bersama dengan AFC dan CONCACAF beberapa hari lalu Nitron Verdua. Gak hanya memikirkan soal Infantino, UEFA juga menjajaki rencana memutar atau merotasi kursi presiden FIFA demi mengurangi kekuasaan di induk organisasi sepak bola dunia tersebut nih Nitron Verdua ya. Jadi kalau kita lansir dari The Independent, UEFA berencana membagi jatah presiden FIFA untuk konfederasi-konfederasi di dalamnya. Sehingga kelak nanti posisi FIFA 1 itu dihuni bergantian sama orang-orang dari UEFA, AFC, CONCACAF, CONMEBOL, CAF, dan juga OCF nih Nitron Verdua. Nah, pembicaraan soal rotasi presiden FIFA ini disebut dibahas di Salzburg, Austria saat orang-orang yang berpengaruh di FIFA maupun UEFA berkumpul dalam rangka partai Piala apa nih, Super Eropa ya. Nah, rotasi presiden ini merupakan hal yang lumrah sebenarnya diterapkan di badan-badan kontinental seperti kayak Uni Eropa dan lembaga multinasional lain. Gagasan ide itu juga akan dilengkapi dengan penguatan administrasi yang signifikan di sekitaran lingkaran kepresidenan. Dan di tengah langkah tegas ini juga UEFA saat ini Infantino masih mendapatkan dukungan dari banyak negara walaupun ya tahun kedua. Jadi ini mungkin buntut dari si Infantino juga yang kemarin sempat bikin masalah mau jual saham Piala Dunia ke beberapa negara yang ikut mendukungnya juga nih Tuan Fedua ya. Tapi ya walaupun sebenarnya niat tersebut sudah diurungkan, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari informasi ini, UEFA kayaknya tekadnya bulat untuk setidaknya mengganti Infantino nih Tuan Fedua dan bikin posisi ini tuh bisa bergulir. Jadi nantinya akan diisi sama beberapa federasi sepak bola yang sudah aku sebutin tadi nih Tuan Fedua di secara keseluruhan seluruh dunia saat ini.

0: titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa? Hari gini teleponan pakai bahasa daerah.
0: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

94 DFM, teman terbaik kamu. Sudah di pukul 14 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Kita sekarang sudah di informasi dunia entertainment nih, Tuan Fredo ya. Dari Agnes Mo nih yang ngebocorin soal Lila Hot, karakter yang dia perankan dalam Reacher Season 4 nih, Tuan Fredo, yang ngungkapin karakter baru tersebut memiliki banyak lapisan dan setiap tindakan yang dilakukan Lila memiliki alasan tersendiri nih, Tuan Fredo. Untuk kalian yang ngikutin serial Reacher ya, Tuan Fredo, aku ngikutin sih sebenarnya cuman sampai season 2 nih. Gak ada energi lagi untuk ngikutin nih Tuan Fredo ya. Karena ya sebenarnya walaupun ceritanya seru ya Tuan Fredo, tapi kayak banyak banget yang mau didonton nih Tuan Fredo ya. Aku tuh nonton di Netflix, nonton di HBO, nonton lagi Prime Video. Waduh, kayak banyak banget list untuk ditonton nih Tuan Fredo. Tapi dengan hadirnya Agnes Monica di sini, kayaknya aku bakal melanjutin lagi deh untuk nonton Reacher ini. Nah, tahun kedua hal itu disampaikan Agnes Monica lewat video pendek yang dia putar saat sesi screening Reacher season 4 pada hari Rabu tanggal 12 kemarin ya, tahun kedua. Nah, jadi dia juga itu mengingatkan penggemar untuk membedakan dirinya dengan karakter yang diperankannya. Lila Hot ini dikisahkan sebagai perempuan asal Indonesia yang datang ke Philadelphia bersama dengan sang ibu Amisa Hot yang diperankan sama Anggun C. Sasmi nih, tahun kedua ya. Dalam musim terbaru Reacher, Lila diceritakan mencari ayah kandungnya yang merupakan warga negara Amerika Serikat, yang mana Agnes kemudian mengatakan kalau dia meyakini penonton mungkin belum bisa memahami karakter tersebut sepenuhnya hanya dari episode awal yang tayang pada hari Rabu tanggal 12 kemarin itu yang kedua ya. Emang karena Reacher ini nantinya kalau yang aku lihat dari 1-2 season yang aku udah tonton itu yang kedua, umumnya mereka tuh punya 8 sampai dengan 16 episode ya untuk per seasonnya. Jadi mungkin karakter Lila Holt dan juga ibunya ini, si Anggun C. Sasmi, ini bakal panjang ceritanya. Agnes juga menjelaskan kalau sejumlah pilihan yang dibuat untuk karakter Lila merupakan keputusan yang diambil bersama dengan showrunner Reacher, yaitu si Nick Santora nih, Tuan Fredo ya. Jadi kalau untuk Reacher season 4 ini menceritakan si Jack Reacher yang diperankan sama Alan Richardson nih, Tuan Fredo, berhadapan dengan seorang perempuan yang menunjukkan gelagat mencurigakan di bawah kereta bawah tanah. Nah, merasa perilaku perempuan tersebut mirip dengan pelaku bom bunuh diri, Reacher berupaya untuk mendekatinya untuk meredakan situasi. Tapi perempuan tersebut justru menarik pelatuk pistol dan menembak dirinya sendiri di hadapan Reacher. Oke, jadi udah kebaca ceritanya ya dari situ. Perisai ini memicu rasa bersalah mendalam dalam diri Reacher dan dia merasa ikut bertanggung jawab atas kematian perempuan tersebut di tahun kedua. Nah, didorong rasa penasaran dan penyesalan, Reacher menolak percaya bahwa insiden tersebut sekedar aksi bunuh diri biasa. Dia kemudian memutuskan untuk menyelidiki digital drive yang ditinggalkan korban, dan penelusuran tersebutlah yang membawa Reacher ke tengah perang bayangan yang melibatkan agen rahasia pemerintah dan pejabat tingkat tinggi. Jadi kalau untuk Reacher season 4 ini sudah mulai tayang 12 Agustus 2026 ini di Prime Video nih, Tuan Fredo. Kalau kalian penasaran, langsung download aja Prime Videonya. Berlangganannya tuh kalau nggak salah berapa ya, 60.000 deh kalau nggak salah ya, kemarin aku berlangganannya. Dan ada banyak juga sebenarnya film atau seri yang seru untuk ditonton di Prime Video, tapi ya karena ada unsur Indonesia-nya si Agnes Monica dan Anggun C. Sasmi di Reacher ini, jadi nggak salah kalau misalnya kalian coba untuk tonton serial Reacher ini nih, Tuan Fredo. Tapi ingat, harus nonton dulu dari season 1 sampai dengan season 3 nih, Tuan Fredo, supaya nanti bisa nyambung ceritanya, tahu siapa si Reacher ini sendiri, dan akhirnya ketemu sama Agnes Monica dan Anggun C. Sasmi di season 4-nya nih, Tuan Fredo.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jonya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak

Oke, kita lanjut lagi di informasi yang kedua. Ini nih, Iko Uwais yang pamer momen bersama dengan Jackie Chan di Cina. Waduh, kalau aku lihat videonya keren banget Iko Uwais, kayak bangga banget ya. Apalagi Jackie Chan nih, maksudnya siapa sih yang gak mengidolakan Jackie Chan ini? Iko Uwais nih bertemu dengan Jackie Chan pekan ini dan momen pertemuan tersebut diunggah sama Iko Uwais dan sang istri Audi Item melalui beberapa postingan di Instagram di Twitter V2 ya. Pertemuan Iko Uwais dan Jackie Chan ini dikarenakan acara 7th Jackie Chan International Action Film Week yang berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 12 Agustus di Harbin, China kemarin. Nah, acara tersebut mencakup upacara penutupan dan gala kehormatan yang digelar pada tanggal 12 Agustus dan dengan bintang Iko Uwais yang berpartisipasi sebagai salah satu juri resmi di festival tersebut di Internet V2 ya. Jadi The 7th Jackie Chan International Action Film Week ini merupakan festival film yang kembali diadakan setelah 5 tahun jeda untuk menghormati pembuat film aksi di belakang layar, pemeran pengganti dan bakat baru melalui Iron Man Awards di Internet V2 ya. Kalau berdasarkan poster yang diunggah sama Iko Uwais, bintang film The Raid itu terpilih menjadi juri untuk Iron Man Awards nih. Jadi merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk dipilih oleh Jackie Chan menjadi juri di Jackie Chan FF. Tulis Iko Uwais sebagai captionnya nih Turner V2 ya, atau takarirnya. Nah, Audi Item juga turut mengunggah potongan video bersama dengan Iko Uwais dan Jackie Chan. Dalam video singkat ini di Instagram stories tersebut ya, Jackie Chan terdengar memanggil Iko Uwais. Keren banget, dia panggil Iko, Iko, kayak gitu tuh. Kata Jackie Chan dengan tangan yang diayun memanggil Iko Uwais, setelah itu dia merangkul Iko Uwais ke panggung. When the master calling your husband to the stage, tulis Audi di IG storiesnya nih, Turner V2 ya. Dalam video tersebut juga Iko Uwais kemudian terlihat berdiri di belakang Jackie Chan. Sedangkan di unggahan berbeda, Iko Uwais tampak mengajak Audi untuk bisa memiliki momen bersama dengan Jackie Chan. Nah, Iko dengan Jackie Chan di sebelahnya terlihat melakukan panggilan video bersama dengan Audi ya. Jadi, selain dengan Jackie Chan, Iko Uwais juga mengajak pemain film Drunken Master 2, Ti Lung, video call barengan sama Audi ya. Di si Ti Lung ini adalah aktor favorit ibundanya si Audi. Waduh, keren banget nih. Nah, Iko Uwais merupakan aktor Indonesia yang selama ini memang dikenal lewat banyak film laga ya, seperti The Raid, Night Comes for Us, ada Headshot, Triple Threat, Fistful of Vengeance, sampai dengan yang terbaru di Expendables di Turner V2 ya. Nah, dia juga pernah membintangi Man of Tai Chi di tahun 2013 yang diarahkan dan dibintangi sama Keanu Reeves bersama dengan Karek Moon dan juga Simon Yam ya, Turner V2. Tapi pertemuan pekan ini bukan yang pertama bagi Iko Uwais dengan Jackie Chan di Turner V2, karena mereka berdua juga pernah bertemu saat Iko menghadiri Shanghai International Film Festival 2017 untuk Jackie Chan International Action Film Week di Turner V2. Jadi go international banget lah Iko Uwais ini.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena

Neil Horan Return for 2 single yang dirilis di tahun 2026 ini nemenin kita di pukul 14:52 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi terakhir nih, Return for 2 dari The Script yang dipastikan bakal kembali ke Indonesia tahun depan. Ini band pop rock asal Irlandia ini akan menggelar konser mereka di mana nih? Area Kompleks Gelora Bung Karno. Oke, di tour Man in the Arena, tour Indonesia Arena. Kompleks Gelora Bung Karno GBK Jakarta nanti di tanggal 3 April 2027. Kedatangan kembali Denny O'Donnell CS ini nih, Return for 2 merupakan bagian dari rangkaian tour dunia mereka untuk menyapa langsung para penggemar dari Indonesia. Nah, Color Asia Live selaku promotor ini ngungkapin kalau konser berskala arena indoor terbesar di Kompleks GBK ini bakal hadir dengan tata panggung, sistem pencahayaan, dan juga tata suara berkelas dunia. Wih, keren. Dalam aksinya nanti, The Script juga disebut bakal membawakan materi lagu-lagu dari album terbaru sekaligus hit mereka seperti kayak Break Even, The Man Who Can Be Moved, Hall of Fame, sampai dengan Superheroes. Nah, gak hanya itu, promotor juga membocorin gelaran konser ini bakal makin meriah lewat penampilan band penampil tamu khusus special guest star yang nama grupnya masih dirahasiakan dan baru akan diumumkan dalam waktu dekat nih, teman-teman berdua ya. Promotor Color Asia Live menyiapkan penjualan tiket presale yang dibanderol mulai dari harga Rp650.000 ya. Sementara itu, untuk informasi detail mengenai seat plan dan daftar harga tiket konser The Script Jakarta 2027 itu juga sama bakal diumumkan dalam waktu dekat ini nih, teman-teman berdua ya. Tapi tiket nantinya dapat diakses melalui platform tiptip.id serta situs resmi www.thescriptjkt.com. Nah, penjualan tiket dibagi menjadi dua bagian juga. Presale yang dijadwalkan mulai hari Jumat tanggal 21 nanti, Agustus ini ya, mulai pukul 10 WIB. Disusul penjualan umum atau general sales nanti di hari Sabtu tanggal 22 di jam yang sama juga. Jadi judul Man in the Arena ini juga diambil dari single utama album terbaru The Script, The User's Guide to Being Human, yang resmi dirilis pada tanggal 14 Agustus 2026 hari ini nih, turun kedua. Sementara itu, konser mendatang memperpanjang jadwal konser The Script di Indonesia ya. Perjalanan panggung The Script di Indonesia dimulai pada tanggal 12 November 2011 memang dalam ajang perayaan Guinness Artist Day yang berlangsung di Pullman Ballroom Central Park, Jakarta Barat. Nah, 6 tahun berselang, tepatnya pada 10 April 2018, grup pop asal Dublin ini menggelar konser tunggal perdana mereka yang berjudul Freedom Child Tour di The Casablanca Hall, Jakarta Selatan. Antusiasme publik yang terus meningkat membuat The Script kembali menggelar The Greatest Tour pada tanggal 30 September dan juga 1 Oktober 2022 di Istora Senayan Jakarta nih, turun berdua ya. Gak hanya berhenti di Jakarta, rangkaian tour retrospektif ini juga nanti akan melebar ke Jawa Barat dengan konser di Eldorado Dome, Bandung pada tanggal 2 Oktober 2022 ya. Rangkaian panggung 2022 ini mencatatkan nilai historis yang mendalam karena menjadi penampilan terakhir gitaris sekaligus pendiri band si Mark Sheahan nih, turun berdua, di hadapan penggemar Indonesia sebelum dia wafat pada April 2023 kemarin nih, turun berdua. Nah, jadi kita nanti bakal tunggu aja The Script nih, turun berdua. Cuman yang penting dekat-dekat ini jangan lupa untuk amanin kantongnya buat bisa mengamankan tiket presale-nya nih, turun berdua, yang nantinya bakal digelar di tanggal 3 April 2027. Informasi ini jadi informasi terakhir yang bisa aku suguhin buat kalian. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Pro FM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneo. Sampai bertemu lagi besok. Akhir kata Dodi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Hai Info Pro 2, kita updatein untuk kamu sore hari ini barengan Aan Saleh di Jumat 14 Agustus 2026. Teman Pro 2, Porsche memperkenalkan livery spesial untuk mobil 99X elektrik. Desain tersebut bakal ditampilin di beberapa balapan Formula E London A Prix. Dan livery sendiri spesial ini menjadi bagian dari perayaan 75 tahun Porsche Motorsport di 2026. Desainnya mengambil inspirasi dari sejumlah balap Porsche di era 1980-an. Salah satu inspirasi tersebut berasal dari Porsche 959 yang memenangkan rally Paris-Dakar di 1986. Dan Porsche sendiri juga mengangkat warisan Porsche 956 dan juga 962C yang masing-masing meraih dua kemenangan keseluruhan di Le Mans dan London A Prix bakal berlangsung di tanggal 15 dan 16 Agustus 2026. Teman Pro 2, minat masyarakat untuk mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia itu ngedapetin respon positif. Dan tiket ajang lari yang dijadwalin berlangsung di Sabtu 29 Agustus 2026 habis dalam waktu 2 jam Teman Pro 2 setelah pendaftaran dibuka. Nah, pendaftaran Merdeka Run 2026 dibuka di hari Rabu 12 Agustus kemarin lewat kanal resmi penyelenggara, dan tingginya minat peserta menunjukkan olahraga lari semakin diminati sebagai bagian dari aktivitas masyarakat sekaligus perayaan kemerdekaan. Dan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mengapresiasi antusiasme masyarakat yang mendaftar dalam waktu singkat. Kabar dari Liverpool mendapatkan dorongan untuk ikut dalam persaingan mendapatkan bek muda Arsenal Miles Lewis-Skelly. Dan pemain berusia 19 tahun ini juga disebut masuk dalam daftar pemain yang berpotensi dilepas Arsenal di bursa transfer musim panas ini. Jadi menurut laporan TalkSport, Arsenal telah menawarkan Lewis-Skelly kepada sejumlah klub Premier League dan termasuk Manchester United dan juga Chelsea. Langkah ini juga diyakinin berkaitan dengan kebutuhan Arsenal, dan Arsenal dinilai ingin mendapatkan kembali sebagian dananya. Tepatnya setelah mendatangkan Bruno Guimaraes dari Newcastle United dengan nilai transfer sekitar 75 juta pound sterling. Situasi Lewis Skelly ini menjadi menarik karena Arsenal kini memiliki banyak pilihan di sektor tengah, dan kedatangan Guimaraes ini membuka persaingan bersama Declan Rice, ada Martin Zubimendi dan juga Michael Merino semakin ketat. Sekian Info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

Oke, 92,4 Pro 2 di Gorontalo. Teman terbaik kamu, selamat sore teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ya ketemu lagi sama kalian semuanya nih untuk sore hari ini, temenin di hari Jumat 14 Agustus 2026. Untuk hari ini teman Pro 2, kita mulai di dari part 3 ya. Sampai nanti di jam 7 malam. Jadi buat kamu semuanya yang pengen seru-seruan di sore hari ini, stay tune aja di Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Dan informasinya dikit lagi bakal aku bagiin. So jangan kemana-mana, stay tune di sini.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

0: di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, hits music station.
1: Tepat di pukul 15:15 waktu Indonesia Tengah, kita break sejenak. Untuk saat ini teman Pro 2, saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: sayyidatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini, sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

martabak manis atau terang bulan ya? Sebenarnya banyak versi yang nyebutin kalau kue adonan tepung dan telur seperti pancake ini berasal dari daerah Bangka. Sejarah masuknya kuliner satu ini dibawa oleh orang-orang Hakka Cake di daerah Bangka. Awalnya, kue ini juga disebut sebagai hoklopan, yang sebetulnya bisa juga diartikan sebagai kuenya orang Hoklo Hokkien. Penamaan asal-usul hoklopan sendiri memang masih diperdebatkan, karena orang Kek Hakka berbeda dengan Hoklo Rumpun Hokkien. Tapi kok bisa satu makanan punya banyak nama? Sekitar tahun 1950-an, perantau Kek dari daerah Bangka bernama Hyuk Kisem datang untuk mengadu nasib ke kota Bandung. Di ibu kota Jawa Barat itu, ia memutuskan untuk berdagang apa saja, termasuk berdagang kue seperti hoklopan. Ternyata, kue ini sangat digemari masyarakat Bandung pada masa itu, dan akhirnya mulai menjadi populer. Lain di Bandung, lain juga di Semarang, di mana justru kue ini disebut sebagai kue Bandung. Sejarahnya, kue Bandung ini sama-sama berawal dari orang Bangka yang merantau dan menetap di Semarang. Orang tersebut berasal dari keluarga Chen, generasi keempat dari leluhur yang bernama Chen Kian Sam. Di daerah lain seperti Yogyakarta dan mayoritas Indonesia Timur, justru mengenal kue martabak manis sebagai kue terang bulan. Beberapa kalangan di bagian Indonesia Timur bahkan bingung jika menyebut nama martabak manis yang merujuk pada kue ini. Karena menurut mereka, kue ini sangat jauh berbeda bentuknya dengan makanan lain yang disebut martabak. Nama terang bulan tersebut memang diambil dari bentuk awal kue. Saat diangkat dari wajannya, kue ini memang berbentuk bulat sempurna dengan warna kuning yang cerah dan sedikit berlubang layaknya bulan yang bercahaya. Apalagi umumnya, pedagang martabak manis lebih memilih berjualan di malam hari yang bersanding dengan pantulan cahaya dari bulan. Itulah kenapa martabak manis akhirnya disebut kue terang bulan. Baik penyebutan hoklopan, kue Bandung hingga terang bulan, semuanya benar kok dan merujuk pada jenis kue yang sama.

sampai akhirnya ikut lari bareng teman-teman random. Eh, kok seru ya? Ada yang ngajak ngobrol sambil ngos-ngosan, ada yang heboh banget cuman gara-gara nemu nasi kuning buka pagi-pagi. Dan tiba-tiba hidup gak sepi-sepi amat gitu. Dari yang awalnya cuman mau lari, eh jadi ke teman-teman baru dan dapat tawa baru, dan minimal gak bengong sendirian lagi. Jadi ya, lari sendiri itu tuh tenang, tapi rame-rame bikin kita sadar ternyata waras itu bisa dicicil. Ya kayak sepatu lari, dicicil 3 kali bayar di e-commerce. Oh,

yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

inilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

sore-sore gini kelar kuliah atau juga baru beresin ngerjain numpuknya kerjaan nih, emang paling nikmat ngadem sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu ya teman perdua ya. Apalagi angin sore Gorontalo tuh kayaknya emang keras. Emang the best kerasnya ya. Keras banget nih teman perdua dari siang ke sore ya. Kalau sore kayaknya udah adem dianya. Buat nurunin tensi dan juga bikin relax boleh lah. Ngomongin soal lagu dan juga tarik suara nih, ada kabar gembira yang super spesial nih. Especially buat kamu yang hobi banget nyanyi, dari info yang baru aja kuliah di KBRN atau RRI.co.id ya. RRI Gorontalo kitanya secara resmi udah ngebuka pendaftaran buat audisi Bintang Radio Indonesia 2026 loh. Ini sih golden ticket alias kesempatan emas banget ya. Buat kamu yang ngerasa punya vokal yang kece, nafas yang panjang dan juga stage act yang ya bisa dibilang asik, wajib banget ikutan daftar, jangan biarin bakat nyanyi kamu nganggur. Karena ajang ini bisa jadi batu loncatan buat kamu mewakili Gorontalo dan unjuk gigi di panggung nasional. Untuk pendaftaran dan info lebih lengkapnya lagi, langsung aja ke media sosial kita di @pro2_Gorontalo.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana, atau acapella. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

Selanjutnya teman Pro 2, kita bergabung dengan Pro 2 RRI Tahuna untuk dengerin Magota Berjaringan. Pro 2 RRI Gorontalo untuk Sore Ceria.

0: wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu. Iya, selamat sore teman Pro 2, 7 menit dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Senang sekali di sore hari ini ya, bareng Pro 2 RRI Tahuna kembali hadir temani kamu teman Pro 2. Bukan hanya di Tahuna tapi juga menyapa teman Pro 2 di Manado, Gorontalo dan Talaut ya. Hari ini Jumat 14 Agustus 2026, pastinya suasana sore hari makin seru ketika kita akan ngobrol tentang dunia pramuka yang ternyata tidak kalah asik dengan dunia anak muda zaman sekarang. Nah, kalau dengar kata pramuka, apa kira-kira yang langsung muncul di pikiran kamu ya teman berdua? Apakah seragam coklat, tenda, api unggun, atau malah kegiatan yang penuh aturan? Nah, pertanyaannya, di tengah perkembangan zaman dan gaya hidup digital sekarang ini, pramuka masih seru dan relevansi buat kamu generasi muda? Sore ini kita akan bahas tuntas lewat tema kita, pramuka zaman now masih seru dan relevan bersama narasumber kita, pembina pramuka Penegak, Kakak Roland Adenga SPD. Selamat sore Kak Roland.
2: Iya, selamat sore pendengar setiap manapun Anda berada ya. Hari ini kita memperingati Hari Pramuka yang ke-65, tentunya ini merupakan suatu momen yang luar biasa dan terasa ya di sepanjang jalan kita masih berpapasan dengan peserta pramuka yang saat ini sedang melakukan lintas alam ya. Kita lihat betapa luar biasanya semangat mereka, walaupun saat ini suasana masih panas, tetapi ini menunjukkan bahwa semangat pramuka masih ada. Luar biasa tentunya.
0: Ngomong-ngomong Kak, tadi kegiatan seperti apa sih sejak tadi pagi?
2: Oh iya, sebenarnya kegiatan pramuka di sekolah tentunya tempat saya bertugas itu sudah dimulai dari kemarin hari Kamis ya. Dan tadi juga pukul 11 kita sudah mengakhiri kegiatannya karena memang kita melihat kondisi dan situasi yang luar biasa dan cukup panas ya untuk kegiatan-kegiatan pramuka. Jadi berhubungan juga ada tadi hari Jumat, ada beberapa anggota pramuka yang harus ibadah. Jadi kegiatan pramuka harus kita akhiri tentunya. Dan tadi malam juga kita sudah melaksanakan prosesi unggun. Dan itu merupakan kegiatan yang tentunya selalu ada dalam kegiatan pramuka.
0: Jadi SMA Negeri 2 pelaksananya sejak kemarin ya Kak ya?
2: Iya.
0: Berarti tidurnya hanya semalam ya?
2: Ya, seperti itulah kalau misalnya jadi pembina, tentunya kita harus stay untuk mengamankan anak-anak, tentunya memastikan mereka tetap berada dalam suasana yang aman, walaupun mereka juga sudah pramuka penegak, artinya kita tahu mereka menuju proses kedewasaan. Dan inilah tentunya peran kami sebagai pembina, harus memastikan mereka dalam kondisi yang aman selama kegiatan pramuka berlangsung.
0: Orang tua mendukung ya Kak ya?
2: Iya, jadi untuk pramuka itu seharusnya setiap kali kegiatan kita harus memastikan ada izin langsung dari orang tua melalui surat izin orang tua, seperti itu.
0: Baik. Iya, Kak Roland, ini kita tema kita di sore hari ini, pramuka zaman now masih seru dan relevankah? Nah kalau mungkin kita dengar kata pramuka, hal pertama yang muncul di pikiran Kakak Roland itu seperti apa? Pasti banyak hal yang akan muncul di pikiran Kak Roland sebagai tentunya pembina pramuka penegak.
2: Iya, kalau dengar pramuka saya ambil sudut pandang sebagai orang pada umumnya saja ya. kalau misalnya saya dulu belum jadi anggota pramuka, tentunya yang saya tahu bahwa pramuka itu hanya sekadar seragamnya, yeah, mungkin coklat muda, yeah, dan coklat tua, dan juga ada tepuk tangannya, mm-hmm, ada lagu-lagunya, mm-hmm, ada yel-yelnya. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa mungkin ya, kalau misalnya anak-anak baru dengar kata pramuka, wah pramuka itu apa ya. Nah, ketika sudah terjun ke dalamnya, banyak hal yang harus kita ketahui bahwa ini menjadi langkah awal atau semangat baru bagi anggota pramuka yang ketika dia mulai mengikuti kegiatan baru bergabung. Jadi dia mulai merasakan ternyata atmosfer pramuka itu seperti apa. Oh, ternyata seperti ini ada dalam kegiatan pramuka. Kita harus bangun pagi, harus berbaris dan seterusnya mengikuti kegiatan. Ada yel-yelnya, ada semafornya, ada tali temalinya dan seterusnya. Seperti itu kakak Olvi kira-kira.
0: Iya, luar biasa ya kak ya. Oke, okay, kakak Roland, sebenarnya pramuka zaman sekarang itu seperti apa sih bila dibandingkan dengan pramuka zaman dulu yang katakan waktu itu kakak Roland masih usia SD begitu kak. Yeah. Dibanding dengan sekarang kakak Roland sudah menjadi pembina pramuka penegak.
2: Saya pikir bahwa kegiatan pramuka yang sekarang dengan yang dulu itu tidak jauh berbeda ya. Masih memegang nilai-nilai teguh dasar pramuka itu seperti apa. Masih ada dasar dharmanya, masih ada trisatyanya. Dan tentunya pramuka yang dulu dengan yang sekarang itu masih tetap sama. Masih ada tali temalinya, masih ada simapornya, dan tentunya setiap nilai-nilai dasar dalam pramuka itu tetap diajarkan turun-temurun hingga kini. Dan mungkin saat ini kegiatannya saja yang bervariasi ya, apalagi sekarang sudah zaman makin modern, apalagi sekarang setiap kegiatan pramuka itu disiarkan secara ya, langsung benar. Ya, kalau dulu kan oh mungkin hanya sekadar di lingkungan tertentu yeah, saja di tingkat ranting. Kemudian sekarang mungkin ada pramuka tingkat cabang dan tingkat daerah hingga tingkat nasional sudah bisa kita lihat secara langsung. Kalau dulu kita kan hanya meraba-raba, oh kegiatan yeah, pramuka di tingkat nasional itu seperti apa. Tapi sekarang apalagi sekarang saat ini sedang kegiatan jambore tingkat nasional ya, yang diadakan di Cibubur. Jadi kita bisa lihat secara langsung, oh ternyata kegiatan di sana lebih hebat lagi. Tetapi tentunya itu tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, baik dari saya masih SD hingga sampai saat ini. Karena yang kita pegang teguh adalah nilai dasarnya pramuka itu seperti apa. Dan alhamdulillah hal itu masih terus diajarkan hingga saat ini.
0: Oke, okay, baik Kak Roland. Iya, teman Pro 2 yang mau tanya-tanya boleh langsung di Facebook Pro 2 RRI Tahuna ya. Sekali lagi kita di Sore Ceria Berjaringan, Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna dan Talaut ya. Buat teman-teman yang ada di Gorontalo, yang ada di Manado, yang ada di Talaut, yang mau menyapa boleh langsung di kolom komentar Facebook Pro 2 RRI Tahuna. Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan ke Kak Roland ya, bisa langsung iya, di kolom komentar Pro FB Pro 2 RRI Tahuna. Kalau mungkin WhatsApp kita lagi agak gangguan jaringan ya Kak ya.
2: Iya,
0: oke, okay, tapi tidak mengurangi semangat hari pramuka hari ini Kak ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, nah Kak Roland, apa yang membuat anak muda masih tertarik bergabung dengan pramuka di era digital sekarang ini? Mungkin kakak bisa ada perbandingan sejak dulu atau mungkin sekarang seperti apa nih menilai anak muda yang masih banyak bergabung di pramuka?
2: Yang pertama tentunya mereka melihat bahwa semangat itu masih ada. Ya, akhirnya keseruan di pramuka ini terus terbawa. Karena kan biasanya mereka punya teman yang sebelumnya, atau ada kakak di rumah yang sempat ikut-ikut pramuka. Kemudian diceritakanlah keseruannya itu kepada adiknya. Ih, ternyata ikut pramuka itu seperti ini, Dek. Iya kan? Ada kegiatannya, kita bangun pagi, terus ada kegiatan yang menarik seperti baris berbaris, kemudian ada materi-materi yang luar biasa yang disampaikan. Kemudian kalau misalnya malamnya ada kegiatan pentas seni, ada kegiatan unggun api yang membawa keceriaan ya, sementara api menyala kita bernyanyi-nyanyi, melakukan yel-yel dan seterusnya. Akhirnya kan cerita-cerita ini bisa menggugah perasaan anak muda untuk terjun langsung merasakan apa kira-kira yang dirasakan oleh kakak-kakak sebelumnya ya. Dan apalagi sekarang ini kan lagi zamannya medsos ya, setiap kegiatan pramuka itu langsung
0: di-upload
2: yeah. Baik yang sedang melakukan kegiatan atau dia yang jadi peserta, dia upload lah keseruan hari ini kita lagi ngapain, kita lagi lakukan apa saja, itu langsung dilihat oleh khalayak umum. Ini luar biasa dan tentunya ini bisa menjadi motivasi bagi yang tidak ikut ya.
0: Kak, bicara pramuka bangun pagi, bangun subuh. Nah ini kan anak muda, kadang anak-anak muda kalau di rumah orang tua pasti harus ya banyak kali untuk membangunkan. Tapi pengalaman kakak Ron sendiri gimana nih ketika di perkemahan misalnya?
2: Iya, kalau sebelum-sebelumnya ya mungkin kita pada umumnya termasuk anak-anak yang manja tidak mau bangun pagi karena apa? Karena sesuatu hal yang baru mungkin ya bagi orang-orang tertentu untuk bangun pagi, setengah lima harus bangun untuk mungkin kegiatan-kegiatan ibadah, ada kegiatan bersih-bersih lingkungan dan seterusnya. Ini tentunya merupakan hal yang baru untuk anak-anak. Tetapi apa yang terjadi adalah mereka walaupun dalam keadaan yang tidak terbiasa, tetapi karena melihat semangat kebersamaan, mereka turut ikut andil. Oh, ternyata kalau misalnya sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama itu mengasihkan. Beda ya ketika kita sendirian, lalu dibangunkan pagi, kemudian diberikan tugas-tugas tertentu, biasanya kan ada rasa malas, tunggulah, sebentar. Karena apa? Karena kita tidak merasa diawasi. Kalau di pramuka kan kita selalu diawasi oleh ada tugas-tugas tertentu, apalagi ada rundown yang harus kita selesaikan setiap kegiatannya seperti itu. Jadi ini memacu semangat generasi muda. Ini merupakan tantangan. Oh, saya harus bangun pagi loh. Kalau misalnya saya tidak bangun pagi, nanti saya tertinggal oleh teman-teman yang lain. Betul. Seperti itu tuh Kak Lopi.
0: Berarti peran pramuka luar biasa ya Kak ya?
2: Iya.
0: Oke. Nah, Kakak Roland, skill yang paling berguna dari pramuka untuk kehidupan sehari-hari apa kira-kira?
2: Kalau masalah skill, yang pertama adalah pramuka ini sangat memberikan dampak positif untuk setiap anak-anak pramuka. Yang pertama adalah peran positifnya, kita diajarkan untuk disiplin. Ya, ini merupakan, walaupun disiplin itu bukan merupakan skill, tetapi dia menjadi motivasi. Kalau misalnya kita terlibat langsung di pramuka, kita harus tertib, ya. Dan yang berikutnya adalah ada beberapa skill yang tidak diajarkan di luar. Misalnya cara mengikat tali, itu ternyata biasanya kan kalau misalnya kita mengikat tali itu kan ikat saja. Tapi kita tidak tahu bahwa ini simpul apa. Simpul apa saja yang harus kita gunakan dalam mengikat. Biasanya kan ada orang asal mengikat saja dan seterusnya. Kemudian ada keterampilan membaca sandi. Ini kan berguna kalau misalnya ada peserta pramuka atau anak-anak pramuka yang nanti mau terjun ke dunia militer, mereka tentunya sudah punya dasar untuk membaca sandi, baik di sandi apapun hingga Morse itu kan diajarkan juga di pramuka dan ini sangat berguna untuk dunia militer. Dan yang berikutnya adalah ada skill yang paling penting adalah kepemimpinan. Nah, biasanya kan kalau anak-anak pramuka itu yang belum jadi anggota pramuka biasanya malu-malu. Tetapi ketika nantinya dia sudah terjun ke dunia pramuka, yang awalnya dia gengsi untuk maju terlibat ke depan, walaupun pertama-pertama kan anak-anak itu wah tidak mau sendiri-sendiri dulu, maunya bersama.
0: Iya, kurang percaya diri gitu.
2: Kurang
0: ya,
2: percaya
0: kan?
2: Diri. Tetapi biasanya dilakukan di kegiatan-kegiatan pramuka kan bersama-sama. Akhirnya dari bersama, oh ternyata saya juga bisa. Saya juga bisa. Awalnya mungkin dia lihat temannya memimpin, oh ternyata memimpin itu seperti ini. Akhirnya sekali dua kali dia mencoba, mungkin awalnya takut-takut dulu. Dan saya rasa keberanian inilah yang harus kita ajarkan ke anak-anak. Apalagi kemampuan memimpin suatu kegiatan ini yang luar biasa. Apalagi kalau misalnya dia jadi pimpinan regu, tentunya dia harus bertanggung jawab. Nah, itu lagi yang terakhir adalah tanggung jawab tentunya ya. Dia diajarkan untuk bagaimana bertanggung jawab dalam setiap menyelesaikan tantangan yang ada di pramuka.
0: Oke, luar biasa. Nah, Kakak Roland, bagaimana nih pramuka mengajarkan kerjasama dan kepedulian terhadap sesama?
2: Iya, kerjasama dan kepedulian. Jadi begini, setiap kegiatan pramuka itu tidak diberikan tugas serta-merta ke perorangan saja. Tetapi setiap tugas yang diberikan di pramuka, setiap tantangan itu dilakukan secara bersama. Jadi misalnya, kalau misalnya mereka mau membangun tenda, itu kan tidak bisa hanya sendiri saja. Jadi dari sinilah mereka diberikan tanggung jawab secara bersama-sama. Dengan waktu tertentu misalnya, kalau diberikan tanggung jawab membangun tenda itu ke satu orang, tentunya tidak akan bisa selesai tepat pada waktunya. Karena kalau misalnya bangun tenda cuma satu orang, bisa saja mungkin awalnya dia bangun tenda itu pagi, tapi karena tidak dibantu oleh teman-temannya bisa sampai malam. Ya kan, Kak Olvi? Dan berikutnya, karena diajarkan untuk bersama-sama, akhirnya dari yang tidak tahu harus belajar. Oh, kita juga harus tahu membangun tenda itu seperti apa, membangun tenda itu seperti apa. Dan yang kemudian untuk rasa kepedulian itu bagaimana? Nah, di sini mereka di kegiatan pramuka selalu diajarkan kepedulian. Bagaimana melihat teman, misalnya untuk berbagi makanan saja, misalnya apalagi ada teman-teman yang lain untuk yang sedang membawa snack dan ada temannya yang tidak, atau misalnya saling berbagi lah. Oh, mungkin kamu bawa snack ini, saya

0: memberitahukan kepada dunia luar bahwa saya adalah anak pramuka juga, walaupun saya tertarik dengan gadget, tetapi gadget tidak membuat saya kecanduan. Ya, apa saja yang dilakukan dengan kegiatan-kegiatannya sehari-hari itu kan biasanya mereka upload ya.
1: Ya.
0: Kalau misalnya mereka upload tentunya itu menjadi tontonan umum. Nah, kalau gadget ini mereka gunakan dengan baik, dengan positif, untuk hal-hal yang positif, tentunya akan memberikan dampak yang positif juga kepada generasi kita saat ini. Tidak masalah. Justru dengan gadget inilah kita harus menyesuaikan perkembangan zaman untuk kegiatan-kegiatan yang positif, apalagi anak-anak pramuka. Dan dengan gadget juga, ini juga memberikan kemudahan untuk anak-anak muda. Biasanya kan kalau dulu itu anak-anak pramuka kan terpaku dengan buku-buku tertentu.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Tetapi gadget ini memberikan kemudahan untuk anak-anak muda. Misalnya mereka mau mencari referensi apa saja mengenai kegiatan-kegiatan pramuka, atau mau belajar simpul tali, misalnya tidak ada pelatihnya ya. Jadi mereka bisa belajar sendiri melalui gadget ini, melalui YouTube apa dan sebagainya. Lalu mereka bisa juga mencari referensi-referensi yel-yel. Oh, mungkin yel-yel kita juga dulu sudah ketinggalan zaman. Coba kita pelajari bagaimana yel-yel yang di kegiatan-kegiatan pramuka yang lain, mungkin di sekolah-sekolah lain, atau bisa juga di kegiatan-kegiatan tingkat nasional, tingkat ranting, dan seterusnya. Jadi seperti itu, Kak Olpi, luar biasa.
1: Oke, baik. Berarti di pramuka itu tidak dibatasi ya, Kak?
0: Iya.
1: Malah lebih, bukan juga lebih leluasa ya, Kak, tapi iya, lebih diberikan kesempatan untuk anak muda atau anggota pramuka itu menggunakan gadget.
0: Iya.
1: Dengan melihat hal-hal yang positif.
0: Melihat tentunya. Hal-hal yang positif, okay, tentunya.
1: Baik, nah menurut kakak, boleh nggak kegiatan pramuka dikemas lebih kreatif dan kekinian tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya, Kak?
0: Sangat-sangat bisa ya. Okay. Tentunya setiap kegiatan pramuka yang dikemas dengan kreatif itu justru akan memicu semangat generasi muda untuk berkarya. Coba kalau misalnya kita kaku dengan pramuka yang zaman-zaman dulu yang cuma seputar berbaris saja, yang kegiatan-kegiatan seperti itu, atau misalnya kita terpaku dengan kegiatan-kegiatan yang lama, oh tentunya generasi muda saat ini tidak mau ya. Justru pramuka itu mengajarkan banyak hal tentang kreativitas, jadi diberikan keluasan untuk generasi muda untuk berpikir secara mandiri, apa yang akan kita lakukan, apa yang harus kita tampilkan. Jadi mereka harus punya kreasi masing-masing ya. Kalau dulu-dulu mungkin ya harus terpaku dengan kegiatan-kegiatan yang sudah tersusun dengan rundown yang ada. Tetapi dengan sekarang anak-anak muda itu sudah bisa berkreasi. Oh, saya harus berimprovisasi di hal-hal yang seperti ini. Seperti itu, Kak Alvi. Jadi kalau misalnya kita pacu anak muda, ternyata mereka punya banyak kreativitas. Okay. Apalagi kalau kita suruh buat mereka buat yel-yel, wah ternyata mereka hebat-hebat tanpa harus kita ajarkan. Biasanya kita cuma tahu beberapa yel-yel saja, tetapi anak-anak pramuka itu justru bisa punya ide kreatif untuk memberikan yel-yel yang terbaik.
1: Oke, okay, baik. Nah, Kak Roland, di SMA 2 sendiri nih ada berapa siswa yang terdaftar sebagai anggota pramuka?
0: Kalau SMA 2 itu sekitar 40 orang yang terdaftar aktif, tapi jumlah keseluruhan siswa kan biasanya kegiatan pramuka itu merupakan ekskul wajib di SMA Negeri 2 tahun. Nah, jadi seluruh siswa terlibat. Hanya saja kita tidak bisa melibatkan keseluruhan karena kan dalam setiap kegiatan pramuka itu ada kuota yang harus kita berikan. Misalnya siapa yang mau ikut pramuka, jadi kuotanya seperti ini, yang boleh dan tidak boleh. Kalau misalnya mereka tidak bisa dan mereka tidak siap untuk ikut, tidak ada paksaan, karena memang pramuka ini tidak memaksa tidak memaksa untuk anak-anak. Tetapi hal-hal yang berhubungan dengan pramuka, nilai-nilai, kemudian nilai-nilai positif, kemudian hal-hal yang harus mereka pelajari itu tentunya kita wajibkan, karena pramuka itu merupakan ekstrakurikuler wajib di sekolah.
1: Oke, baik. Ya, teman Pro 2, kita di menit ke-29 dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kita masih menunggu yang mau bergabung juga ya di sore hari ini, masih boleh ya. Dan selamat sore kembali untuk teman-teman yang ada di Gorontalo, yang ada di Manado, juga yang ada di Talaut yang lagi Stay di Semendo FM, teman terbaik kamu. Dan juga tentunya kita saat ini lagi streaming di Facebook Pro2 RRI Tahuna. Nah, kita akan break sebentar ya teman Pro2, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu.
4: Ya teman berdua, kita lanjut kembali masih di sore ceria Magota Berjaringan Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut ya. Yang pasti sore hari ini masih bareng Kak Olvi dan juga Kakak Roland Adenga SPD sebagai pembina pramuka penegak. Masih semangat ya Kak ya?
5: Iya tentunya, sebagai anak pramuka memang harus semangat dong.
4: Oke deh, apalagi ini kita dengar, dimonitor oleh RRI Manado Gorontalo. Menyapa dulu kakak yang ada di Gorontalo.
5: Halo, RRI Gorontalo, saya berasal dari Gorontalo juga, tepatnya di Desa Mulangga, Kecamatan Tolinggola, dan saya juga biasa aktif di Kuandang, di kuartir cabang Gerakan Pramuka Gorontalo Utara. Ini luar biasa ya, saat ini saya sudah berada di Tahuna dan tentunya semangat Gorontalo itu masih ada. Dan yang menjadi motivasi, di mana bumi dipijak, disitu langit dijunjung. Berarti juga saya harus beradaptasi di sini dan tentunya menghidupkan gerakan pramuka di Tahuna.
4: Okay, luar biasa itu, Kakak Rowan. Baik Kak, kita lanjut lagi Kak. Mungkin ada pengalaman paling seru atau paling berkesan Kakak selama menjadi pembina pramuka itu apa Kak?
5: Untuk pengalaman yang paling seru dan yang paling berkesan adalah karena di sini saya sebagai pembina, yang luar biasa itu ketika melihat perkembangan siswa. Ya, biasanya di kelas itu mereka cenderung diam dan kurang bergaul. Tetapi ketika mereka terjun langsung menjadi anak-anak pramuka, ikut kegiatan, justru mereka lebih terbuka ke Olvi. Mereka langsung pasang badan untuk kegiatan-kegiatan pramuka. Oh ternyata mereka bisa. Selama ini saya jadi anak yang pendiam. Tetapi kalau misalnya dihadapkan dengan teman-teman yang beragam, mereka juga langsung beradaptasi. Nah mungkin inilah moto kenapa Sri Sultan Hamengkubuwono menjadikan tunas kelapa itu sebagai lambang pramuka. Karena bisa hidup di mana saja dan beradaptasi dengan lingkungan yang bagaimanapun. Dan yang berikutnya adalah perkembangan kemampuan mereka. Ya, dari awalnya mereka yang mungkin sulit untuk berbicara di depan kelas atau di depan umum, mereka langsung bisa berkembang dengan begitu baik, bisa menyampaikan hal-hal yang positif, bisa memimpin barisan, bisa memimpin yel-yel, dan bisa memberikan kreativitas terbaiknya pada saat kegiatan pramuka. Dan yang berikutnya adalah keberanian. Ini luar biasa. Biasanya kan ada orang-orang tertentu yang pemalu, dan dampak positifnya pramuka itu memberikan kesempatan untuk anak-anak yang mungkin mereka dilihat wah tidak punya kemampuan apa-apa, tetapi dengan pramuka mereka langsung bisa memberikan kemampuan yang terbaik untuk bisa bergaul dengan teman-teman, berbaur dan melakukan apa saja selama itu dalam kegiatan kebersamaan. Dan tentunya bukan cuma hal-hal kebersamaan, dari awalnya mereka bersama-sama belajar, nanti ke depannya dia bisa sendiri. Oh ternyata di pramuka itu seperti ini, inilah yang harus saya bawa ke rumah, inilah yang harus saya bawa ke lingkungan saya dan harus saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mungkin awalnya mereka yang malas bangun pagi dan kurang disiplin, di pramuka itu, anak-anak pramuka itu langsung bisa dalam artian bisa melakukan hal-hal yang mereka dapat dari pramuka, mereka terapkan di rumah seperti itu.
4: Oke, jadi bisa dibentuk ya Kak ya?
5: Iya, bisa dibentuk. Intinya saya juga belajar dulu sebelum jadi guru, sebelum jadi pembina, ada satu motivasi yang menjadikan saya semangat adalah

0: apa lintas alam ya. Atau bisa melihat kebesaran Tuhan lewat pada malam hari kita juga mungkin bisa melihat situasi dan kondisi. Ini merupakan suatu nikmat yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Dan juga banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di luar itu lebih seru dibandingkan kegiatan di dalam ruangan. Tetapi tidak menafikan bahwa di dalam ruangan juga itu harus kita lakukan. Karena apa? Karena hal-hal yang berbau teori misalnya harus kita sampaikan, pramuka baik sejarah maupun dasar dharma dan seterusnya itu kan harus kita sampaikan dalam ruangan-ruangan. Tetapi praktiknya itu di luar
1: ruangan.
0: Iya, seperti itu Kak Olvi.
1: Pernah enggak Kak Roland punya pengalaman saat sudah direncanakan bahwa kita akan pramuka di luar ruangan, di lapangan misalnya kita kemah terus turun hujan?
0: Paling banyak misalnya kegiatan kegiatannya misalnya kita harus tidur di tenda pada saat hujan keras. Nah, mau tidak mau kita harus ajak mereka kembali ke ruangan karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk mereka tidur liar. Kemudian yang berikutnya adalah upacara. Ini paling banyak terjadi. Misalnya pada prosesi unggun pernah satu kejadian Kak, kita sudah menyiapkan ya, sudah punya motivasi yang luar biasa untuk mengadakan unggun yang besar-besaran. Tetapi pada saat itu tanpa diduga hujan turun. Ya, apa yang harus kita lakukan? Akhirnya kita buatlah kita siasati bahwa kita harus tetap melakukan unggun. Dengan cara apa? Ya, kita beli lilin. Kita lakukan di aula misalnya. Di aula kita beli lilin dan tetap ada prosesi unggunnya juga, walaupun yang kita bakar mungkin bukan tempurung, bukan kayu-kayu yang kita temukan di alam, tetapi lilin yang kita bakar kita jadikan sebagai penghangat dan tentunya tanpa menghilangkan nilai-nilai yang ada pada prosesi unggun itu seperti itu.
1: Bisa ya Kak begitu?
0: Bisa
1: ya?
0: Seperti itu, yang penting dalam situasi dan kondisi memang harus dilaksanakan seperti itu.
1: Oke, itu sudah berapa kali Kak terjadi selama Kakak Roland sejak mungkin baru jadi sebagai anggota pramuka sampai jadi pembina?
0: Kalau untuk prosesi unggun baru sekali.
1: Oh, baru sekali.
0: Jadi kemungkinan itu menjadikan kita bahwa kalau misalnya situasi dan kondisi tidak memungkinkan, kita harus punya kreativitas untuk melakukan hal yang sama walaupun dengan nuansa yang berbeda.
1: Betul.
0: Seperti itu.
1: Oke, baik. Kakak, mungkin ada tantangan yang paling unik menghadapi anggota pramuka generasi sekarang?
0: Iya. Yang paling unik dari generasi sekarang itu adalah kita harus mengajarkan mereka untuk tetap tangguh. Ya, karena mungkin saat ini Sebenarnya saya tidak setuju dengan katakanlah anak-anak sekarang itu jauh berbeda dengan anak-anak yang dulu. Saya kurang setuju karena kan pada dasarnya manusia diciptakan sama ya Kak Olvi. Apalagi dibeda-bedakanlah ada yang gen Z, ada yang gen milenial, ada yang gen strawberry. Sebenarnya saya pribadi tidak setuju. Karena inilah yang menunjukkan membagikan strata antara generasi-generasi ya. Kalau misalnya saya pikir pendidikan itu kita kemas sedemikian rupa itu akan tetap memberikan dampak positif yang sama. Tetapi bagaimana cara kita untuk memberikan pengaruh itu ke anak-anak. Jadi kalau misalnya motivasinya itu yang saya rasa masih kurang. Kemudian yang berikut adalah dukungan orang tua. Biasanya kan kalau orang tua dulu-dulu itu ketika anaknya mendapatkan tantangan lebih di pramuka, mereka tidak menunjukkan kasih sayang yang secara langsung, kasihan nih begini-begini dan seterusnya. Kalau misalnya orang tua justru lebih paham, memang pramuka seperti itu. Ada memarnya, biasanya kan ada cederanya, kalau tidak serta-merta ada juga, tetapi kan hal-hal yang tidak kita duga. Tidak ada komen-komen dari para orang tua. Tetapi kalau misalnya sekarang lebih banyak orang tua, kenapa di pramuka selalu dibikin begini, begini-begini, anak saya langsung begini, ada bemarnya, pulang-pulang langsung luka dan seterusnya. Kan tidak seperti itu. Yang membuat anak-anak itu lembek itu karena apa yang kita pikirkan dan apa yang kita sampaikan kepada dia. Jadi kalau misalnya anak-anak kita perlakukan sama, itu tetap akan sama juga dengan generasi-generasi sebelumnya. Itulah yang saya sampaikan.

0: ke anak-anak, jangan jadikan situasi dan kondisi itu menjadikan kalian lemah. Ya. Justru harus kalian lawan itu. Kalau misalnya kalian memang awalnya kalian selalu bilang, ah kita tidak bisa, kita tidak mampu. Tetapi jadikan itu sebagai semangat bahwa tentunya kita sama dengan orang lain. Kita punya kekuatan fisik yang sama mungkin, walaupun ada orang-orang tertentu yang punya kemampuan berbeda ya. Tetapi harus kita sampaikan bahwa kita harus ajarkan bahwa di pramuka ini kalian diajarkan untuk mandiri, berkreasi, kreatif dan penuh tanggung jawab. Jadi besar harapan kami bahwa di pramuka itu jangan dipeta-petakan berdasarkan generasi ke generasi, lebih kita perlakukan sama,
1: sama ya,
0: berdasarkan apa yang harus kita ajarkan ke anak-anak tentunya.
1: Oke, baik, luar biasa. Nah, Kakak Roland, kalau pramuka bisa dirangkum dalam 3 kata, apa 3 kata pilihan Kakak nih?
0: Kalau 3 kata ya, yang paling, yang pertama adalah semangat. Yang kedua mandiri. Dan yang ketiga berkreasi. Kalau sebenarnya banyak. Jadi kalau misalnya kita harus tambahkan kebersamaannya dan seterusnya ya, lebih ke semangat apa yang harus kita berikan, karena memang semangat itulah yang membuat kita bangkit. Banyak hal yang membuat kita terjatuh, tetapi kalau misalnya sekali terjatuh dan kita 2 kali bangkit, berarti menunjukkan bahwa motivasi kita luar biasa. Dan yang berikutnya adalah tanggung jawab juga ya tentunya. Kita ketika di pramuka kita diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan suatu tantangan atau menyelesaikan suatu pekerjaan, ini harus kita selesaikan dengan penuh tanggung jawab, karena kan di pramuka itu bukan cuma 3 kata kalau lebih
1: ya,
0: harusnya
1: ya. Ya,
0: ada hal, apalagi di pramuka ada dasadharma yang tentunya 10 nilai-nilai positif yang harus kita ajarkan ke anak-anak. Ini ketika mereka bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan dibiasakan, tentunya ini menjadi hal yang terbiasa dan nantinya mereka akan jadi generasi yang luar biasa. Tentunya seperti itu, Kak Abi.
1: Roland, sedikit nih dari 10 apa tadi kata Kakak?
0: Dasadharma.
1: Ada 2 mungkin atau 3 apa nih, Kak?
0: Yang pertama kan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu mengajarkan mereka untuk selalu menjalankan ibadah berdasarkan agama masing-masing. Dan yang kedua cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Tentunya ini mengajarkan bahwa mereka harus mencintai lingkungan, jangan merusak lingkungan, dan berkasih sayang kepada sesama manusia. Yang menjadi miris bagi saya ya, Kak Olpi, kan belakangan ini kita tahu bahwa selalu diajarkan kepada anak-anak untuk mencintai lingkungan, mencintai alam, menanam dan jangan menebang hutan misalnya ya. Tetapi kita lihat ada oknum-oknum tertentu yang mungkin tidak bertanggung jawab atau ada kepentingan bisnis dan seterusnya, justru mereka lah inilah yang menjadi perusak di di alam kita. Semoga ini mereka dengar bahwa alam ini milik kita bersama, bukan milik pribadi. Dan tolong jangan dirusak. Akhirnya kan jangan sampai apa yang kita ajarkan ke anak-anak kita itu kontradiktif dengan apa yang kita lakukan.
1: Betul.
0: Ya, kalau seperti itu.
1: Baik, Kakak Roland, mungkin ada pesan untuk anak muda, apalagi anggota pramuka yang ada di Sangihe.
0: Yang pertama adalah tetap semangat dengan apa yang kita jalani saat ini. Kalau misalnya kalian menjadi anggota pramuka, harus terus semangat dan lakukan yang terbaik. Kalau misalnya pramuka ini kita geluti, kita lakukan dengan hati yang ikhlas, tentunya itu bisa memberikan dampak yang luar biasa. Jangan mengikuti pramuka dengan setengah hati, tetapi lakukanlah dengan sepenuh hati, karena tentunya kita juga tidak mau dicintai dengan setengah hati.
1: Betul.
0: Harus dengan sepenuh hati. Hal-hal yang dilakukan dengan sepenuh hati itu akan memberikan dampak yang luar biasa positif untuk kita. Seperti itu.
1: Kakak Roland, ini yang terakhir, mungkin harapan Kakak untuk pramuka ke depan seperti apa nih, Kak?
0: Kalau untuk harapan kedepannya ya, lebih ke situasi ya, saat ini ya.
1: Ya, betul.
0: Kalau di Sangihe ini kan kita lihat gerakan pramukanya ini sebenarnya luar biasa, tetapi yang lebih luar biasanya lagi kalau didukung oleh pemerintah.
1: Iya.
0: Ya, saya lihat di Sangihe ini atau di Tahuna ini, kegiatan pramuka tidak sebegitu meriahnya di daerah-daerah lain ya. Apalagi ternyata Kepulauan Sangihe itu tidak mengirim delegasi untuk kegiatan Pramuka Jambore tingkat nasional di Cibubur. Ini kan kegiatan yang luar biasa ya, dan ini bisa memacu semangat generasi muda. Tentunya apa yang mereka dapatkan di tingkat nasional, mereka bisa aplikasikan ke daerah masing-masing. Apalagi tentunya ini bisa menjadi kurangnya motivasi anak-anak muda untuk ikut pramuka. Karena apa? Karena tentunya harapan mereka untuk ikut kegiatan yang besar itu tidak dilaksanakan, dan tidak Kuarcap Sangihe tidak mengirimkan delegasi. Apalagi besar harapan kami bahwa kegiatan ini dilakukan setiap tahunnya secara besar-besaran. Misalnya ada perkemahan tingkat ranting, ada perkemahan tingkat cabang. Semoga kedepannya ada pengurus yang aktif atau misalnya dukungan dari pemerintah, baik dari Kamabicap, kemudian Kamabigus, dan ketua Kuarcap Sangihe mau untuk menghidupkan kembali gerakan pramuka di Sangihe ini. Banyak anggota pramuka yang sangat-sangat mengharapkan hal itu bisa diulang lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana caranya kegiatan pramuka di Sangihe itu bisa aktif dan hidup, bisa meriah seperti tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu
1: Kak Olga. Baik, jadi sekarang ini Kak, pramuka jalan ini apa? Dukungan dari orang tua begitu ya Kak, dan pihak sekolah?
0: Kebanyakan hanya dukungan orang tua, mungkin karena mereka orang tua punya asumsi bahwa kegiatan pramuka itu bagus loh untuk membentuk karakter anak-anak. Biasanya kan seperti itu. Tapi juga kalau misalnya tanpa dukungan dari pemerintah juga tentunya tidak asik ya. Apalagi di sini kan kalau kita tahu di sekolah itu dana bosnya itu terbatas. Sementara di pramuka itu banyak hal yang harus kita ajarkan. Kita harus menumbuhkan kreativitas anak-anak. Apalagi kan tentunya hal yang positif ini kalau tidak didukung oleh pemerintah tentunya tidak akan berjalan baik ke depannya. Walaupun kita lihat begitu besar semangat anak-anak, kita lihat begitu luar biasanya motivasi dari orang tua dan guru-guru untuk menghidupkan kembali pramuka ini. Tetapi kalau misalnya tidak ada dukungan dari pemerintah, tentunya tidak akan baik pula ke depannya. Perlahan-lahan ya, gerakan pramuka di Sangihe ini akan hilang nilainya. Dan apalagi kalau misalnya itu hanya dukungan di bagian terkecil, di gugus depan saja, itu bisa menurunkan semangat anak-anak. Coba kalau misalnya gerakan pramuka itu, kegiatan pramuka itu kita lakukan di lapangan luas. Misalnya ada kegiatan lomba-lomba yang mempertemukan antar sekolah misalnya ya. Ini bisa memacu kreativitas anak-anak dan punya jiwa kompetisi misalnya. Ya tentunya mereka akan lebih semangat lagi. Oh saya harus belajar ini, saya harus ikut lomba ini dan lomba itu. Ini kan akan memacu semangat anak-anak dan punya jiwa kompetisi untuk lebih memacu kreativitas dan keberaniannya dalam mengikuti setiap kegiatan yang ada di pramuka. Seperti itu
1: Kak Olvi. Kak Roland, kalau dengan kegiatan pramuka yang ada perkemahan mereka adakan kemarin itu di samping gor itu gimana?
0: Kalau itu di samping gor yang saya lihat mungkin itu di tingkat, saya tidak tahu karena juga mungkin itu di tingkat ranting saja. Atau mungkin hanya beberapa gugus depan yang berkumpul di situ. Kemudian mereka melaksanakan kegiatan pramuka. Sebenarnya kegiatan pramuka ini kan ada perkemahan tingkat ranting, kemudian ada perkemahan tingkat cabang dan tingkat daerah dan tingkat nasional terakhir. Nah, harusnya kalau misalnya perkemahannya tingkat cabang itu dilaksanakan serentak. Setiap kecamatan yang ada di Kepulauan Sangihe ini melaksanakan kegiatan pramuka secara bersama. Kemudian kalau misalnya ada kegiatan di tingkat cabang atau di kuartir cabang, itu mereka mengambil dari beberapa peserta terbaik dari ranting. Jadi mereka anak-anak peserta pramuka ini akan semangat, wah saya ikut kegiatan pramuka di tingkat cabang. Ya kan, nantinya kalau misalnya ada kegiatan pramuka di tingkat daerah, di kuartir daerah, anak-anak yang terbaik dari Sangihe ini akan berkompetisi lagi di tingkat daerah. Seperti itu, hingga mereka nantinya, wah kita beritahukan ternyata kegiatan pramuka ini bukan cuman di terbatas di lingkungan gugus depan saja, ada di tingkat ranting, ada di tingkat cabang, ada tingkat daerah, tingkat nasional, dan banyak hal, banyak kegiatan-kegiatan pramuka yang bisa kita ikuti. Misalnya ada kegiatan pelantara yang pramukanya di lintas Nusantara dengan menaiki kapal perang misalnya, itu biasa kan selalu dilaksanakan oleh Saka Bayangkara yang dibawahi langsung oleh tentara angkatan laut misalnya. Kemudian ada Wirakartika yang tentara angkatan darat misalnya. Kemudian dari Saka Bayangkara, karena banyak-banyak sekali saka-saka yang melaksanakan kegiatan pramuka. Kemudian ada peran saka yang tahun sebelumnya itu dilaksanakan meriah sekali di Gorontalo. Kalau misalnya kegiatan-kegiatan ini tidak diikuti oleh kuartir cabang Sangihe, ini tentunya tidak akan memberikan motivasi untuk anak-anak di sini untuk terlibat langsung. Wah, ternyata bagaimana kegiatan pramuka itu di luar seperti apa, dan bagaimana kita kembali menerapkannya sehingga pramuka ini bisa hidup di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Okay.
0: Seperti itu, Kak Olvi.
1: Luar biasa besar harapan dari Kak Rolan sebagai pembina pramuka penegak ya, Kak. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah, teman Pro 2, saat ini sudah 55 menit dari pukul 16. Tak terasa obrolan sore ceria Magota Berjaringan bersama Kakak Rolan sudah sampai di penghujung waktu ya. Dan dari pramuka kita banyak belajar bahwa zaman boleh berubah, teknologi boleh semakin canggih, tapi nilai tentang disiplin, kerjasama, kepedulian, keberanian, dan jiwa kepemimpinan akan selalu relevan ya, gitu ya Kak ya. Ya, jadi pramuka zaman now masih seru, masih keren, dan pastinya masih relevan ya Kak ya. Ya, tinggal bagaimana kita sebagai generasi muda mengemasnya sesuai dengan zaman. Terima kasih untuk Kak Rolan atas obrolan dan inspirasinya di sore hari ini dia dalam program Sore Ceria Magota Berjaringan. Dan buat teman Pro 2 di Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, terima kasih sudah menjadi bagian obrolan di Sore Ceria edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Tetap semangat, tetap berkarya, dan jangan lupa salam pramuka.
0: Salam pramuka, selamat hari pramuka ke-65. Luar biasa. Produe FM.

Oke, okay, teman Pro 2, tadi kamu sudah ikutin sore ceria Magota berjaringan Pro 2 dari Gorontalo untuk siang hari ini. Dan Satker yang jadi host tadi itu ada tahun ada Kak Ovi dan juga narasumbernya atau gesternya itu ada Kak Rolanda dengan itu teman Pro 2. Sekarang kita kembali ke Pro 2 dari Gorontalo dan kita bakalan membahas tentang topik something yang lagi pada vibes nih teman Pro 2 di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Keep stay tune di sini, oke? Okay?

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

Oke, 92,4 Produ RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, The Was We Have with The Last Dance. Sekarang udah pukul 17 lebih 10 waktu Indonesia Tengah, teman Produ. Ini tadi aku sempat yang namanya lihat-lihat gitu ya, teman Produ. Ini ada kabar apa gitu yang lagi pada berpotensi heboh, teman Produ ya. Dan aku ngelihatnya ya yang satu ini sih sebenarnya dari yang namanya angka desilnya kita. Kamu tahu enggak desilnya itu apa, teman Produ? Jadi akhir-akhir ini kan kata desil ini lagi rame banget ya di media sosial. Tapi jangan salah, desil ini bukan merek handphone, bukan juga aplikasi, dan bukan nama grup K-pop. Untuk yang ngefans banget sama namanya K-pop ya. Jadi teman Produ, desil itu adalah cara pemerintah ngelompokin keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan totalnya ada 10 kelompok dari desil 1 sampai dengan desil 10. Desil 1 itu yang paling miskin, desil 10 itu yang paling sejahtera. Nah yang jadi perbincangan hangat nih, pemerintah katanya punya planning melarang kelompok desil 9 dan 10 alias 20% masyarakat paling mampu untuk membeli Pertalite bersubsidi. Mereka bakalan diarahin pakai BBM non-subsidi kayak Pertamax. Tapi gak usah panik dulu, teman Produ, ini masih rencana, belum berlaku sekarang. Kita bahas pelan-pelan aja ya sambil mikir-mikir. Aku desil berapa ya? Udah pada ngecek belum? Ya namanya desil kamu berapa? Kamu baru tahu soal desil 9 sama 10 ini setelah wacana ini ramai atau gimana, teman Produ? Dan setuju gak sih untuk yang namanya mereka ini bakalan kena yang namanya pembatasan untuk beli yang namanya Pertalite atau juga subsidi-subsidian dari pemerintah, teman Produ? Coret di Instagram kita di @produ_gorontalo dan juga di WhatsApp 0811 43002 nya 3 kali. Sama di telepon 0812 15924. Kita bahas santai sampai nanti di jam 7 malam.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Teman berdua, jangan bayangin ya kalau desil itu cuman soal gaji atau juga pendapatan bulanan. Karena penentuan desil itu kompleks dan juga ngelihat banyak faktor. Jadi menurut data tunggal sosial dan juga ekonomi nasional, DTSNS namanya ya. Ini ada 9 indikator yang dipakai untuk menentukan desil seseorang loh teman berdua, yaitu kondisi rumah dan tempat tinggal. Itu rumah permanen atau enggak ya. Terus juga daya listrik, listriknya berapa watt. Kepemilikan aset. Punya mobil, tanah atau juga tabungan. Ini pasti udah pada didatangin sama yang namanya tukang sensus kan. Kemarin sempat ditanyain, berapa gas LPG di rumah, punya barang emas enggak? Sampai segitu loh ditanyain. Pekerjaan anggota keluarga, kerja apa, stabil enggak gitu kan. Tingkat pendidikan, lulusan SD, SMP, SMA atau juga kuliah. Sampai-sampai kepemilikan usaha, punya bisnis atau juga enggak. Kondisi kesehatan, ada tanggungan sakit kronis apa enggak. Jumlah tanggungan keluarga, berapa orang yang harus dihidupin. Sama perbandingan dengan keluarga lain, posisi kita di mana dibanding tetangga gitu ya. Dan intinya, makanya jangan heran juga kalau ada orang yang gajinya gede tapi masuk desil 7, atau yang gajinya standar tapi masuk desil 9. Gila, semua tergantung kombinasi faktor-faktor ini teman berdua. Tapi kalau misalnya di antara kamu yang ngerasa, kayaknya gak sesuai deh, ya udah lapor aja langsung gitu kan, kemana? Ke kelurahannya kamu sama ke dinas sosial kalau nggak salah ya.

Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyi Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Orang yang gak beruntung di hal percintaan biasanya beruntung di hal pertemanan. Setuju gak teman berdua? Friendship breakup itu lebih nyakitin daripada love breakup. Karena aku tuh punya teman-teman yang support each other, yang gak toxic, yang selalu pasang badan ketika kita punya masalah. Bahkan di titik terendah pun mereka tuh selalu ada. Karena kalau asmara itu ada closernya, kalau di friendship you will never find a closure, trust me. Di era sekarang itu gotong royong gak harus bawa cangkul, kadang cukup bawa telinga yang gak ngejudge dan bahu yang siap untuk ditumpangin kepala. Karena setiap hati yang patah akan lebih cepat sembuh kalau ada yang jagain. Selagi punya sahabat, patah hati bukan hal yang berat.

Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. 1, 2, 3.

0: see if you would touch me.
1: Hai, ini Chiki. Orang menyebutnya Chiki Double, alias Chiki doyan belanja. Belanja dulu ah. Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Chiki, bayar utang oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Chiki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Kamu dengerin lagunya El Matu dengan Tekan Ada Cinta Yang Lain, teman Pro 2. Ini biar lebih jelas ya, gambaran masing-masing desil dari yang paling bawah sampai paling atas. Desil 1 ke 2 itu katanya sangat miskin sampai miskin. Ini prioritas utama penerima bantuan. Mereka kesulitan memenuhi yang namanya kebutuhan dasar. Terus desil 3 sampai 5 ini hampir miskin sampai pas-pasan. Masih berpotensi menerima bantuan, terutama kalau lagi ada tekanan ekonomi. Desil 6 dan 8 ini hampir mampu sampai menengah stabil, sudah bisa memenuhi kebutuhan sendiri, nggak jadi prioritas bantuan. Desil 9 menengah ke atas, 10% keluarga terkaya kelompok ini sudah mapan secara finansial, tidak berhak atas bantuan sosial. Dan desil 10 itu paling sejahtera atau 10% keluarga teratas, penduduk dengan tingkat kesejahteraan tertinggi di Indonesia, teman Pro 2. Jadi karena desil 9 dan 10 ini masuk kategori paling mampu, pemerintah menilai mereka tidak layak menikmati subsidi yang seharusnya buat masyarakat kurang mampu. Pukul 17.53 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Aku cuma mau informasiin kalau untuk azan maghrib itu bakalan dikumandangkan tepat di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk saat ini kamu bakalan ditemenin sama lagu religi ya, teman Pro 2. So, bisa yang namanya prepare atau siapin alat sholatnya untuk kita lapor langsung ke bos kita, oke?
1: Okay? Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, kita beri sejenak untuk saat ini tepat di pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: Sayyidatil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa Waddarajatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudalladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Hebatnya adalah syariat kita sesuatu yang luar biasa. Ketika memerintahkan satu perintah, maka Allah SWT mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Nabi mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Subhanallah. Artinya syariat Allah SWT, Nabi SAW juga mengetahui bahwa manusia punya batas kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi setidaknya jangan tinggalkan kewajiban ini. Jangan tinggalkan kesempatan untuk beramal sampai di mana kemampuan kita lakukan. Ya, sampai di mana kemampuan kita lakukan. Giliran untuk mengatakan, untuk memerintahkan, untuk menjauhi satu larangan, kita tidak dikatakan sesuai dengan kemampuan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan apa yang aku larang untuk dilakukan, maka tinggalkanlah, jauhilah, kata Nabi SAW. Kenapa tidak ada kata sesuai kemampuan, jemaah sekalian? Karena kata para ulama, untuk meninggalkan satu dosa, satu larangan dari Allah atau larangan dari Rasulullah SAW, tidak membutuhkan kemampuan. Tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan keimanan, dorongan keimanan kita, kejujuran kita kepada Allah SWT. Orang yang jujur meninggalkan sesuatu, maka dia akan meninggalkannya. Tapi kalau dia tidak jujur untuk meninggalkannya, ya, hanya lisannya saja yang mengatakan saya akan tinggalkan, tapi hatinya masih terikat dengan sesuatu yang haram itu, maka dia tidak akan tinggalkan. Dia belum jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan, tidak ada kata sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan, tapi butuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jujur dengan Allah, Allah akan bantu dia untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, Allah mengatakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh jujur, dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan petunjuk untuknya, dan kami bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, kata Allah SWT. Jadi jujur, orang yang meninggalkan, untuk meninggalkan maksiat, dosa atau kemungkaran atau satu hal yang dilarang dalam syariat, itu membutuhkan kejujuran dengan Allah. Siapa yang jujur, Allah mudahkan dia untuk

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Mahesa Ratsa Andara adalah buku yang mengajak kita berhenti menunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentil soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri, atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku RRI Produksi.

0: ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa.

0: mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Kadang kita ngerasa paling bisa, paling cepet, paling tahu jalan keluar. Tapi dalam kerja tim tahun P2, yang paling penting bukan siapa yang paling dulu sampai, tapi siapa yang gak ninggalin siapapun di belakang. Ego boleh tinggi, tapi hasilnya bakal lebih berarti kalau semua ikut nyampe bareng. Kerja tim itu tahun P2 bukan tentang bersinar sendiri, tapi bikin semua orang bersinar bareng-bareng. Karena satu orang bisa hebat, tapi tim yang kompak bisa jadi luar biasa. So, tahun P2 bukan siapa yang paling jago, tapi siapa yang paling bisa diajak maju bareng. Kalau mau lari cepat, lari sendiri. Tapi kalau mau sampai jauh, lari bareng tim.

0: TV bilang ada simulasi gempa. Emang harus ya?
1: Harus banget, Nak. Kita nggak tahu kapan bencana datang, tapi kita bisa siap loh kalau tahu apa yang harus dilakukan.
0: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
1: Nah, nggak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman. Kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat. Jadi jangan panik.
0: Terus kalau banjir gimana?
1: Kalau banjir, siapin barang penting seperti dokumen, senter, makanan, dan air minum. Jangan lupa pantau info cuaca ya.
0: Oh, banyak juga ya yang harus diingat.
1: Makanya, Dini, selalu waspada dan ikut arahan dari pemerintah atau petugas. Tanggap bencana itu bisa menyelamatkan nyawa kita loh.
0: Siap, Bu. Mulai sekarang, aku mau siap siaga.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

Oke, teman pro 2, penting buat dicatat nih ya. Aturan ini kayaknya belum berlaku sekarang ya. Masih plan aja dari pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bilang kebijakan ini masih dalam tahap pengujian sistem dan juga kemungkinan baru diterapin akhir tahun 2026 atau beberapa bulan mendatang nih teman pro 2. Jadi desil 9 dan 10 kalau misalnya fix ya, itu nggak bisa lagi beli yang namanya Pertalite atau juga ngedapetin yang namanya subsidi atau beli-beli lagi apa aja yang disubsidi sama pemerintah itu nomor 2. Itu plannya, belum fixnya. Yang jelas nih tujuannya baik ya, memastikan subsidi Pertalite benar-benar dinikmati oleh yang ngebutuhin gitu, bukan yang udah mampu ya. Menteri SDM Balilah dari Lahadalia juga ya, MBG bahkan memberikan contoh nih, pakai BMW Mercy masa pakai minyak subsidi gitu kan. Desil bukan sekedar angka, ini cerminan kondisi ekonomi kita nih teman pro 2. Dan kalau kamu termasuk yang mampu, wajar kalau pemerintah minta kamu pindah ke Pertamax. Karena subsidi ini untuk yang benar-benar butuh ya, bukan buat yang udah bisa beli mobil mewah gitu ya. Salam dari aku, dan jangan lupa cek desil kamu di aplikasi Cek Bansos ya. Kali aja 9.10, nah bergetar tuh hati tuh ya, gak bakalan dapat subsidi lagi. Pukul 18.52 waktu Indonesia Tengah, time is up, aku selesain aja sampai di sini. Dan pamit, Darwan dengar teman pro 2, see you next time, sampai jumpa lagi, bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Saatnya info berdobar dengan Nisa untuk malam ini. Trailer pertama film Josephine sudah dirilis. Film ini menjadi salah satu karya yang paling menonjol di Festival Film Sundance tahun ini setelah memenangkan 2 penghargaan utama. Dan Channing Tatum dan juga Gemma Chan menjadi pemeran utama dalam film ini. Keduanya berperan sebagai pasangan orang tua yang berjuang menghadapi situasi sulit setelah putri mereka mengalami peristiwa traumatis. Josephine ini thriller psikologis dengan unsur fiksi autobiografis yang didasarkan pada pengalaman hidup Beth DeArujo sebagai penulis sekaligus juga sutradara. Tatum dan juga Chan ini memerankan orang tua dari Josephine, seorang perempuan 8 tahun yang diperankan pendatang baru Mason Reeves. Netflix sudah menetapkan tanggal rilis serial thriller remaja terbaru berjudul The Body. Serial yang terdiri dari 8 episode ini dijadwalkan tayang di platform streaming Netflix 11 November. Dan The Body ini dibuat sama Queen Sheehart dan terinspirasi dari film-film remaja era 1990-an dan juga Y2K, termasuk juga Carrie dan juga Jennifer's Body. Sheehart juga bertugas sebagai showrunner sekaligus juga sutradara dalam serial ini. Dan The Body berfokus pada sekelompok siswi sekolah Katolik yang mulai mengalami penglihatan menyerupai ramalan. Jadi penglihatan misterius ini tuh kemudian memicu kepanikan di kota mereka setelah sebuah kegiatan inisiasi tim dansa mengalami kejadian buruk. Serial ini juga menggabungkan unsur thriller remaja dan elemen misteri dan juga supernatural. Christina Bojic ini menjadi salah satu pemeran utama dengan memerankan Anya Butler, sementara Sarah Bosteni berperan sebagai Alice Zakaria. Netflix ngerilis trailer Monster The Lizzie Borden Story, bab keempat serial antologi karya Ryan Murphy dan juga Ian Brennan. Musim terbaru ini mengangkat kisah Lizzie Borden, perempuan yang dituduh membunuh kedua orang tuanya dengan kapak di akhir abad ke-19. Ella Berry ini memerankan Lizzie Borden, seorang guru sekolah minggu berusia 32 tahun yang dicurigai membunuh ayah dan juga ibunya di 1893. Lizzie melayangkan hampir 40 sabetan kapak kepada kedua orang tuanya di dalam rumah keluarga mereka. Dan Lizzie kemudian diadili atas dugaan pembunuhan, tetapi juri akhirnya membebaskannya. Kasus ini menjadi salah satu misteri pembunuhan paling terkenal dalam sejarah Amerika Serikat. Monster, The Lizzie Borden Story ini terdiri dari 8 episode. Rebecca Hall berperan sebagai Abby Borden, ibu tiri Lizzie, sementara Charlie Hunnam ini memerankan Andrew Borden, ayah Lizzie. Sekian info per 2.

0: Sidratil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarajatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu, perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

0: Kami dari Kami Ada ingin memberitahukan bahwa angsuran terakhir pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
1: 2 seconds later.
0: Hai, kami dari Easy Money memberitahukan angsuran pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
2: Hah? Sama masuk tanggal jatuh tempo pula ini belum ada doi.
3: Aduh, terpaksa harus berpinjam di aplikasi sebelah lagi ini. Aduh, belum ada doi mbak bayar pinjaman. Telepon Teja. Halo Ja, apa kabar?
4: Sehat Dot, kenapa ngana?
3: Ja, ngana ada doi 500 ribu, pinjam dulu sup, mau bayar pinjol.
4: Kemarin ada apa pinjam doi, mau bayar pinjol. Kenapa sekarang pinjam buat pinjol lagi?
3: Iya sup, kemarin pinjam di aplikasi sebelah, lagi mau bayar pinjaman yang lain lagi.
4: Sadar Dot, ini tuh gak bakal selesai. Lagian ngapain main pinjol sih? Kamu tuh jadinya gali lubang tutup lubang. Jangan sampai terlilit lebih banyak lagi. Ingat loh, banyak yang bunuh diri cuma gara-gara hutang. Aku pinjamin ya, tapi ini yang terakhir. Mulai sekarang, kerja yang rajin, berhenti beli barang yang tidak penting, dan nabung buat keperluan kamu sendiri.
3: Iya, Ja. Makasih ya, sebanyak membantu.
5: Stop coba pinjol.

selamat malam Sabtu ya, pejuang akhir pekan. Akhirnya kita udah sampai juga di hari yang paling ditunggu-tunggu, yang dari Senin udah bilang sabar ya, bentar lagi hari Jumat. Selamat, penantian kalian resmi berakhir nih. Jadi buat yang baru pulang kerja, semoga macetnya juga udah lewat ya. Buat yang masih kerja, semangat terus, kayak emang gak pernah salah alamat. Dan buat yang malam ini cuma rebahan sambil nge-scroll handphone, tenang aja, kalian gak sendirian. Aku juga kerja sendirian sih sekarang ya. Malam ini kita bakal nemenin kamu sampai tengah malam, di jam 12 malam ya. Mulai lagi yang di jalan kayak, yang lagi pada nongkrong, yang lagi pada ngopi, atau lagi lembur, atau mungkin lagi galau karena saldo udah mulai menipis di pertengahan bulan Agustus ini. Sini kita kumpul dulu ya. Ada Nisa Muhammad bakal nemenin kamu, siap nemenin kamu di malam Sabtu ini dengan obrolan seru pastinya, lagu-lagu favorit, dan juga tentunya cerita-cerita yang mungkin bikin kamu juga bisa lebih ketawa, mikir, atau mungkin malah ikutan curhat. Jadi volume radionya jangan dikecilin, hati jangan dibikin sepi, karena malam ini kita seru-seruan bareng. So let's go!

Music Friday, ini juga lagu terbaru yang baru aja dirilis sama Jordan Susanto, Million Different Reasons. Jadi ini juga menandai babak baru untuk perjalanan bermusiknya dengan ngerilis album keduanya. Album keduanya juga judulnya sama ya, Million Different Reasons. Baru aja dirilis sebenarnya albumnya itu tuh di tanggal 17 Juli ya. Album ini tuh juga disebut sebagai karya paling personal yang pernah dia lahirkan dan merangkum 11 lagu yang mendalami kompleksitas emosi manusia. Jadi lewat album ini Jordan mengeksplorasi berbagai spektrum cinta yang melampaui sekedar hubungan romantis ya. Jadi dia tuh menyentuh sisi persahabatan, penerimaan diri, kerinduan dan juga kecemasan sendiri teman berdua. Lagu utamanya ini nih, Million Different Reasons, ini menjadi poros pemikiran Jordan tentang keterbatasan bahasa dalam mendefinisikan perasaan manusia, teman berdua. Gila, ini lagunya juga enak banget sih sebenarnya ya. Lagu anak-anak muda zaman sekarang sih kalau kita dengerin instrumen-instrumennya sendiri. Nah, masih lagu-lagu baru yang dirilis ya, teman berdua. Ini lagu sebenarnya belum dirilis kemarin, sebenarnya belum dirilis. Lagu ini tuh potongannya tuh udah viral, udah rame gitu. Bahkan sudah si penyanyinya sendiri, penciptanya sendiri tuh udah diteror, kapan dirilis fullnya, kapan dirilis fullnya. Karena emang dia tuh ngerilisnya tuh baru potongan aja. Jadi dia tuh ngepromosiinnya tuh baru potongan aja. Dan kita tahu juga dia kemarin tuh rilis lagu yang terinspirasi dari lagu anak-anak, Lihat Kebunku. Udah tahu kan pasti siapa penyanyinya. Jadi terinspirasi dari lagu anak-anak yang Lihat Kebunku, tapi jadi versi, kalau kata orang tuh jadi versi dewasa. Lihat Kebunku versi dewasa. Kalau Lihat Kebunku yang versi anak-anak kan ya ceria aja, tapi versi dewasanya ya kita sudah tahu ya, kehidupan dewasa ternyata tidak menyenangkan ini. Aku JJ ini kembali menyapa penikmat musik Indonesia lewat single terbarunya Ceritanya Jatuh Cinta. Pasti kalian udah dengar lagu ini karena udah rame lagunya juga. Dan lagu ini juga hadir sebagai perayaan bagi mereka yang berhasil melewati masa patah hati dan berani membuka lembaran baru untuk kembali jatuh cinta. Ternyata lagu yang sebenarnya emang kalau dari instrumen musiknya sendiri ya, dari melodinya sendiri, lagunya juga bukan lagu yang ballad, lagu yang apa ya, slow, bukan juga lagu yang up gitu. Dia kayak medium gitu sih. That's why kalau misalkan kita ngeliat lagi, dengerin lagi liriknya, ini tuh ngomongin tentang bangkit, kembali untuk jatuh cinta lagi, mungkin setelah kemarin ngerasain patah hatinya gitu. Dan mengusung nuansa pop yang ringan, ceria juga. Lagu ini tuh lebih ke kayak menawarkan sudut pandang berbeda tentang romansa. Jadi alih-alih mengambil kesedihan, lagu ini tuh justru mengajak pendengar untuk merayakan proses penyembuhan hati dengan penuh rasa syukur. Ya mirip-mirip lah sama lagunya Tulus yang Teh Hijau kan. Kalau misalkan kita dengerin, kirain lagunya tentang apa gitu. Ternyata tentang perayaan mati rasa sebenarnya kan lagunya. Cuman emang dibungkusnya seperti itu biar kita juga gak yang sedih-sedih amat gitu. Jadi Ceritanya Jatuh Cinta ini menjadi selebrasi setelah berhasil move on. Terus juga aransemennya juga lebih ceria, liriknya juga lebih apa ya, easy listening, lebih enak juga untuk lebih mudah diingat lah teman berdua. Dan ini tuh jadi kayak lagu untuk mereka-mereka yang sudah siap lagi untuk membuka hati untuk orang yang baru sih gitu. Jadi lewat lagu ini harapannya ya bisa menemani pendengarnya, khususnya generasi muda yang akrab dengan dinamika percintaan modern. Nah, aku mau ngajak kalian juga nih untuk merayakan proses penyembuhan hati tanpa terus terjebak ya dalam kenangan masa lalu. Ada aku JJ dengan Ceritanya Jatuh Cinta.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa, Nisa lagi. Enggak bisa nih.
2: Bisa ya.
1: Ya udah dibisain aja.
2: Nama penulis, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, okay, Aire Nisa. Oke, okay, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana?
1: Apa kabar dulu nih Nisa?
2: Oh, baik, syukran.
1: Alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
2: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
1: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
2: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
1: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
2: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih itu.
1: Cuman?
2: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan?
1: Ninja
2: Quarter Life Crisis, QLC, aduh. Asli. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far tuh kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
2: Aduh,
1: dulu
2: kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan. Pikir itu lebih ke, aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
2: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
2: Karena ya itu dia, terus itu kayak healing gitu loh kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan, dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke Tuhan. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih, kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak, aduh sebagai manusia itu pengen loh ngobrol, pengen loh curhat, ngasih lo yang kita rasain gitu. Kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya

0: itu fiksi, ada apa ya, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi, pasti jadi nggak pure bener-bener itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya.
2: Cie. Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bener-bener ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai, sementara aku cuman di rumah nonton drama Korea.
3: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya Tika, kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu, takut ketinggalan update seru orang lain.
2: Tapi gimana ya, kok aku ngerasa gak happy banget. Semua teman aku tuh kayak hidupnya selalu seru banget.
3: Ya, karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh Tika udah nyampe di level JOMO, Joy of Missing Out.
2: JOMO? Apa itu Dwi? Kok kayak serem ya?
3: Enggak, itu tuh justru keren tau. JOMO itu gaya hidup yang gak khawatir kalau gak update IG tiap detik, gak pusing dengerin gosip-gosip. Dan yang paling penting nih, kamu lebih enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin. Kayak kamu nonton drama Korea itu kan, hobi yang kamu nikmatin tanpa gangguan.
2: Jadi aku tuh lagi JOMO ya, santai, gak terobsesi harus selalu ikutan tren.
3: Yep, dan JOMO itu keren loh Tika, kamu jadi lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kadang gak ikut-ikutan sosial media itu justru lebih bikin hidup kita lebih happy.
2: Wow, kalau gitu aku pikir-pikir lagi deh, biar bisa lebih JOMO daripada FOMO. Tapi nanti aku update status ya, biar teman-teman juga tahu aku lagi belajar JOMO.
3: Nah itu baru. Tapi ingat ya, yang penting nikmatin hidup. Jangan sampai hidup tuh cuma buat pamer. Kamu tetap keren kok, dengan atau tanpa foto di pantai. FOMO atau JOMO, pilih mana yang bikin kamu lebih bahagia. Kadang yang paling seru itu tuh justru yang gak perlu diumbar. Jadi jangan takut ketinggalan, nikmatin hidup kamu dengan versi terbaikmu.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

0: ngikutin siaran berjaringan Music Live Chat yang disiaran berjaringan di RRI Prodo Network se-Indonesia. Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lo harus kayak gini?
2: Kayak abang none. Kayak abang none. Assalamualaikum. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
1: Yoi, ada kita berdua ternyata nemenin lo di malam hari ini. Ada Edit dan juga Elan.
2: Yoi, sampai 1 jam ke depan teman berdua, kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia.
1: Betul, karena 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya di Music Live Chat luar biasa. Dan malam hari ini kita sudah menghadirkan seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbaru.
2: Nah, kira-kira siapa tuh Dit yang bakal kita ajak ngobrol malam hari ini kan?
1: Siapa ya?
2: Nah, penasaran gak sih? Penasaran
1: banget.
2: Jangan terlalu begitu. Nanti kelihatan bohong.
1: Oh iya, sorry.
2: Nanti kelihatan bohong.
1: Sorry.
2: Kita akan ngobrol sama salah satu Martin di Indonesia. Oh iya, kan ada banyak Martin.
1: Benar. Ini adalah apalagi bridging-nya ya. Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang musisi, seorang pria ya. Ya baru aja ngerilis single yang ini apa ya? Temanya mungkin persahabatan.
2: Bagai kepompong.
1: Tapi ini ada romansa-romansa.
2: Waduh, udah sahabat romansa. Sulit nih.
1: Ini adalah sesuatu yang mungkin sering terjadi di generasi sekarang.
2: Betul banget. Yang tiba-tiba dekat, tiba-tiba nanya kita ini apa. Ah. Wah, itu tuh yang susah tuh.
1: Sebenarnya kamu suka gak sih?
2: Iya. Kayaknya kamu agak too much ya.
1: Aku ngeliat kamu kok kayak beda ya.
2: Iya. Nanti kita akan tanya seputar mungkin yang pernah mengalami hal itu ya.
1: Yes.
2: Mungkin nanti boleh ditanyain langsung ke WhatsApp di RRI Jakarta di 0811-800-105 atau kemana, Dit?
1: Atau bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
2: Martin Wiguna.
1: Yes, buat kamu pokoknya harus stay tune terus.
2: Yeah.
1: Harus seru-seruan juga. Buat kamu yang pengen nanya juga boleh banget ya. Langsung drop aja ke tempat tadi yang udah kita sebut ya.
2: Yes, bener banget. Dan kita akan masih menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya, yes, teman-teman. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: NLC Music Live, cuy.
1: Yo, teman Pro 2 masih barengan sama Ellen dan Edith di malam hari ini ya.
0: Yes.
1: Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena ini hari Jumat. Iya kan, Edith? Spesial.
0: Urusannya apa?
1: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul. Karena orang Jumatan kan.
0: Iya bener.
1: Iya kayaknya. Nah, malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Nah, ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan Martin Wiguna.
2: Halo.
0: Selamat malam, Bang.
2: Halo, malam.
1: Ois.
0: Gokil. Gimana kabar? Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah.
1: Gimana? Luar biasa. Tadi macet, Bang?
2: Tinggal ngelangkah.
1: Oh iya, beneran.
2: Dekat kantor gue.
0: Oh iya, bener.
1: Mantap.
0: Gak jauh.
1: Iya. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin nih, teman berdua. Tentang single-single terbarunya ya.
0: Bener.
1: Tapi selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih, Bang?
2: Ngantor sih.
1: Ngantor ya? Lu di bidang apa, Bang?
2: Musik juga.
0: Oh, musik juga. Oke, berarti gak juga jauh-jauh dari industri musik berarti ya?
1: Emang dasarnya lu adalah ini kali ya, emang orang yang suka musik kali ya dari dulu ya?
2: Iya, dari gua TK tuh gua udah nyanyi sama itu, Bukasur kalau lu tahu dulu ya.
1: Bukasur. Serius?
2: Serius.
1: Nah. Jadi dulu ada TK mini Pakasur, lu sama Bukasur ya berarti?
2: Iya.
1: Oh, gokil. Itu angkatan yang, jadul banget tuh berarti.
2: Tahuan umur gua dong.
1: Salah nih. Itu Bukasur terus Papa Tebop ya kalau gak salah ya? Satu angkatan kan?
2: Yeah.
1: Oh gokil.
0: Wow.
1: Gokil.
0: Lu nyanyi apa sama Bukasur?
1: Ingat gak?
2: Seorang Kapiten.
1: Serius?
2: Serius?
1: Oh gila.
2: Gue bikin ala gue.
0: Oke.
2: Belum lagu sendiri enggak, lagu orang cuman di acara dia dan ada dianya barengan gitu.
0: Oke, duet.
1: Waktu itu ya. Itu umur berapa waktu itu, kecil banget berarti?
2: TK gue.
0: Wow.
1: Tahun 80.
0: Jangan terlalu
2: 45.
0: Jangan terlalu dipenjelas. Ya,
1: siapa tahu. Penasaran gue.
0: Iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya berarti ya?
2: Iya.
0: Apa maksudnya, siapa sih yang ngenalin nyemplungin ke musik tuh, siapa sebenarnya?
2: Gak ada sih, gue baru tahu malah pas gue SMA om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu kayak zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu. Om gue tuh main jazz gitu kan. Gue baru tahu, tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak. Gue emang seneng aja gitu kan dari TK tuh SD. Pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan. Nah pas SMP mulai tuh senang band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah kayak gitu. Pas SMA mulai main Britpop. Band-band Britpop kayak Morrissey gitu. Kayak gitu.
1: Jadi emang influence lu dari situ ya, dari Britpop ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
2: Keluarga, ya om gue ada dua om gue itu emang musisi.
0: Emang musisi ya.
1: Jazz ya. Lebih spesifik ya, jazz.
2: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
1: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
0: Benar.
1: Oh, belum ada, belum familiar waktu itu ya.
0: Benar. Yeah. Band-band tuh masih kencang-kencangnya ya.
1: Iya. Band tuh formatnya dulu ya enggak kayak sekarang lah ya. Enggak ada band pop dulu ya.
0: Iya,
1: benar.
2: Solois lah ya.
0: Solois. Alright.
1: Dan sekarang lu udah merilis satu lagu baru nih, Bang ya.
2: Iya.
1: Berjudul Gila Karena Cinta.
0: Widih.
1: Ini lagu yang lo tulis sendiri, Bang, atau gimana nih?
2: Cerita teman gue.
0: Oke.
2: Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
0: Oke. Baik, kayak yang memperkasai ya kita yang nulis adalah Bang Martin nih.
1: Bang Martin.
0: Tapi berarti ini jadi rilisan keberapa nih, Bang?
2: Ini keempat.
0: Keempat ya?
2: Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2022. Pertama kedua tuh gue cuma gue keluarinnya Spotify. Gue gak promoin, karena kan tanpa label nih. Pas ketiga gue nyoba lagi. Terus ternyata di radio, kita kirim ke radio, ternyata diputar. Dan bikin video lirik, ternyata viewsnya lumayan sampai 100 ribuan. Gitu. Dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang. Sekarang juga alhamdulillah nih yang baru ini di YouTube per hari ini kalau nggak salah 200 ribuan nih.
1: Wih, Asik juga tuh.
0: Benar.
1: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak perlu lagi nih untuk dipromo ini. Oke.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya sama Bang Martin ngebahas soal gila karena cinta nih. Nanti kita bakal tanya ya kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
1: Betul banget.
0: Pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta tentunya. Oke. Kalau kita jangan kemana-mana teman Pro 2, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
0: Gak usah dibaca.
1: Sorry.
0: Martin Wiguna hadirkan kisah
1: itu. Itu namanya kepanjangan berarti. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
0: Nah,
1: Crazy Because Love.
0: Gue
1: translate aja. Maksudnya biar keren aja gitu kayak. Crazy Because Love.
0: Aduh.
1: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
2: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman teman gue yang sekarang belum bisa move on nih.
1: Oh, gitu.
2: Okay. Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Okay. Teman gue cowok bersahabat sama cewek. Mm. Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
1: Oke.
2: Okay. Nah, pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia gak pernah berani untuk ngungkapin ke nih cewek, sahabatnya. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri.
1: Oh.
2: Oke. Okay. Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri, bla bla bla bla. Uh-huh. Akhirnya tuh cowok juga gak berani juga untuk ngungkapin dan nahan.
1: Oke.
2: Okay. Ngungkaplah nih cewek.
1: Oke.
2: Okay. Ini gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih, alurnya.
1: Oke. Paham.
2: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita-kita nih, teman tongkrongan kan. Gue bilang udah tembak gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kan. Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin.
1: Iya. Yeah.
2: Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Yeah. Tuh cewek bilang, aku sebenarnya udah nungguin kamu dari dulu.
1: Itu
0: berat
1: itu,
0: nih. Itu berat sih.
1: Itu nyesek banget.
0: Itu nyesek banget bro.
1: Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
2: Udah pakai cincin. Dia pikir cowoknya itu gak suka.
1: Iya.
2: Okay.
1: Udah gue
2: move on. Iya kan. Tuh cewek move on. Dan nih cowok nyesel. Nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu. Karena inspirasi banget. Kenapa inspirasinya? Menurut gue, lo nyesel itu karena lo udah gak jujur sama perasaan lo.
1: Iya, mendem.
2: Soalnya gini, banyak yang bilang kan, kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo.
1: Iya. Yeah.
2: Dalam menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo nggak punya mesin waktu, Doraemon buat balik kan?
1: Iya.
2: Ya kan?
1: Betul.
2: Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
1: Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
0: Complicated.
1: Lu bayangin ya, misalnya lo suka sama cewek gitu, ceweknya balik udah pakai cincin ini batu kafe cincin.
0: Salah, bukan.
1: Bacaan doko. Pakai cincin.
0: Bukan cincin itu maksudnya.
1: Dikasih SBY.
0: Pakai ini cincin Thanos.
1: Banyak. Oh gitu, jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya, bisa dibilang sebenarnya ini general ya, nggak cuma 1-2 orang yang sebenarnya ngalamin hal ini nggak sih Bang?
2: Di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
1: Bener.
2: Orang paling anti, tapi menurut gue sahabat nggak bakal hancur sih gara-gara lo bilang lo suka kan. Suka itu apa, tulus ya, natural.
1: Bener.
2: Lo harus ungkapin gitu.
1: Iya.
2: Itu sih.
0: Bener sih, tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan, mungkin karena takut merusak hubungan itu.
2: Betul.
0: Gitu kan, karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu kan.
2: Kayak kata anak Gen Z ya, cowok bingung, cewek bingung.
0: Itu dia.
1: Lagi zaman tuh manusia-manusia
0: sedang
1: bingung.
0: Sedang marak terjadi.
1: Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya Bang ya? Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan kayak, aduh gue gak enak nih, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama Bang tentang perasaan mereka?
2: Mayoritas. Mayoritas yang gue tahu ya, gak cuma teman gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone, itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ini ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
1: Betul.
2: Nah kalau lo siap ngungkapin, berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat, jadi gitu.
1: Pecah gitu kan. Iya benar.
0: Iya sih.
1: Gue kebayang sih gimana bingungnya.
0: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu kan. Sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein, atau mungkin kayak ketika orang dengar lagu ini, apa yang bisa diambil gitu?
2: lo buru-buru nembak.
0: Oke.
2: Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Hmm. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo apa, asal jangan istri orang atau.
0: Nah, itu dia. Benar.
2: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Kalau misalnya dia, misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya, ya lo tunggu dia putus lah, baru lo nyatain. Gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
0: Iya. Gitu. Intinya itu ya, harus jujur.
1: Kalau jujur tapi nanti gimana bang? Kayak gue nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
2: momen ya.
1: Iya.
2: Nunggu momen. Gak apa-apa. Ya tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
1: Iya.
2: Ya lo nggak mungkin dong.
1: Nggak mungkin.
2: Nikung kan?
1: Waktunya nggak bagus.
2: Iya, waktunya nggak bagus. Nah, lo nunggu momennya. Kalau dia nggak putus-putus, nasib.
0: Nah, itu benar. Berarti jagain jodoh orang.
1: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak, gue gak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah ngutarain aja.
2: Lega. Serius lega. Banyak yang, ya itu, yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
1: Oh.
2: Yang mereka alamin ya, banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Benar, udah plong gitu. Gitu. Dan dia masih berteman. Nah, makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya apa, lo takut hilang, tapi lo harus nerima dong.
1: Benar, gue ngerti. Iya, perasaan suka kan anugerah ya.
0: Betul.
1: Dari Tuhan. Jadi lo gak bisa pilih-pilih kayak, gue gak boleh suka nih sama dia, gak boleh.
0: Iya lagi. Maksudnya kita gak bisa ngontrol juga kan, kita udah gak suka sama seseorang juga.
1: Benar. Setuju gue bang, sama lo bang. Bagus, gue sepakat.
2: Abis ini lo cerita ya di live gue.
1: Iya. Nanti kasih tau akun lo, nanti gue absen ya bang.
0: Mampir.
1: Absen Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan?
0: 10.
1: Boleh.
0: Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya. Lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu habis ini mungkin kita bakal sapa-sapa. Mungkin buat kamu yang udah merapat atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
1: Betul.
0: Boleh di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja, ini dia Barry Wiguna dengan Gila Karena Cinta.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, masih barengan sama Elan, Edit dan juga Bang Martin.
0: Yo, baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang sih. Ini salah satu cerita pahit sebenarnya.
0: Bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Pasti.
1: Karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin udah pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
0: Betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya. Dari genjrengan pertama aja udah band banget ya.
1: Bener. Jreng gitu.
0: Itu udah kayak wah, ini band-band 2000-an berarti.
1: Bener.
0: Tapi emang influence-nya kesana berarti, Bang. Ketika bikin lagu ini.
2: Iya. Gua enggak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an gitu. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packaging-nya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
0: Bener.
2: Mixing masteringnya kan, makanya di sini gue kerja sama Dimas Pradita biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain.
0: Oke, benar.
1: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih, Bang, dan lu kasih ke teman lu, itu dia kaget gak waktu pertama kali denger ini?
2: Shock
1: deh.
2: Iya, shock.
1: Diem.
2: Bener-bener langsung skip deh.
0: Iya,
2: kaget lah. Maksudnya kan kok bisa gitu kan, berdasarkan cerita dia, dan itu benar kan. Gitu. Bener-bener hati dia tuh yang di depannya kan, liriknya tuh, jika kamu mencintaiku tinggalkan dirinya. Itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya.
0: Gitu.
2: Pengen kondisi yang diunjukin cincin itu, ya lo kalau benar cinta sama gue tinggalin dong. Tapi kan gak mungkin.
1: Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilang ya.
2: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin gitu melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya gak mau ngelakuin seperti itu, tapi gue nya telat gitu.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kasihan ya. Semoga teman lo bisa menemukan ini.
2: Amin.
1: Jodohnya lah ya.
0: Amin. Jodohnya
1: maunya ku diri. Dewasa.
0: Alright.
1: Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
0: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
1: Hawa tercipta.
0: Gak usah semua-semua dinyanyiin.
1: Sorry.
0: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin. Bagus dan kayaknya relate ke diriku. Waduh. Tapi emang sih, Bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri. Katanya. Bener. Dan
1: kata dia apa gitu, Bang?
0: Oke, Bang, itu aja, makasih. Oh iya, benar. Semangat buat Bang Martin untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih, Bang,
1: sama siapa
0: nih katanya?
1: Ada pikiran, Bang?
0: Ada pikiran, ada bayangan nggak? Kira-kira kalau mau collab sama siapa, Bang?
2: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama Pure Saturday.
1: Oke.
2: Gue pengen collab sama Pure Saturday. Yang kedua, gue lagi seneng ini apa, Perunggu sama Four Events.
1: Wah.
0: Okay.
2: Keren sih menurut gue,
0: keren. Tapi berarti lo juga dengerin, lo maksudnya lagu-lagu band-band sekarang ya? Ngikutin ya berarti?
2: Dengerin. Kayak Perunggu kan sebenarnya, kalau menurut gue ya, gue itu kayak 2000-an, band-band
1: sebenernya
2: 2000-an. Cuman packagingnya lebih modern lagi kan.
1: Iya, bener.
2: Keren menurut gue sesuatu. Kayak Four Events juga keren kan.
1: Iya. Jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek-plekan kayak di 2000-an.
2: Iya, musik. Bener. Sekarang tuh musik kita bikin lebih simple lah ya.
1: Iya.
2: Kayak ibaratnya hook-nya lah.
1: Iya. Kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Ya, thank you ya Hawa ya udah.
0: Hawa ya,
1: udah bertanya ya.
0: Benar. Oke. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal ciptain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini, Gila Karena Cinta. Itu dari notasi dulu kah, atau dari lirik dulu kah, atau gimana tuh proses produksinya?
2: Iya, gue dari nada dulu. Terus lirik kan udah jelas kan, dapet
1: cerita
2: gitu.
1: Ya.
2: Nah, biasanya gue main gitar atau piano gitu kan. Nah, abis itu baru biasanya gue record di handphone.
1: Handphone,
2: gitu kan.
1: Oke.
2: Pas ngerekod di handphone, gue bawa ke studio nantinya.
0: Kita
2: ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya. Kita bikin demo kan, di kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya. Kita bikin aransemen ininya ya kan, fondasinya apa baru, yang kurang apa kita preview lagi, baru kita rekam lagi.
1: Oke. Kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin nggak?
2: Kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
1: Kenapa?
2: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan?
1: Iya, yeah, 4-5 menit masih oke lah.
2: Sementara sekarang kan 3 menit. Intro itu sekarang pendek-pendek.
1: Iya, yeah, benar.
2: Sementara gue orang yang seneng intro. Yeah, sama di tengah ada interlude.
1: Iya, yeah. Solo gitar kalau bisa. Iya,
2: gitu. Nah, sekarang gimana kita ngusain supaya benar-benar kita packagingnya lebih simpel.
1: Gitu, oh, kan? Gitu. Di lagu ini gak ada bang ya interlude ya?
2: Ada. Tetap ada. Akhirnya gue paksa.
1: Ya udah.
0: Ada ego-egonya
1: tetap ada. Idealismenya tetap ada.
2: Tetap ada. Cuman mungkin melodinya, melodi gitarnya mungkin ngikutin si nada ininya apa? Chorus refrennya.
1: Oh.
2: Lebih simpel aja.
0: Lebih simpel aja. Ya, benar.
1: Okay, iya sih. Oke. Jadi tetap masih ngambil instrumen-instrumen yes. 2000-an formulanya ya dengan itu. Masih ada interlude. Ini menurut gue penting ya karena enggak semua orang sekarang terutama gitaris ya kadang nggak bisa solo gitar ya zaman sekarang nggak beda kayak dulu ya.
2: Iya, kalau yang penting tuh buat di live di panggung jadi gue bisa minum dulu kalau
0: itu nafas dulu nafas
1: sama kalau intro vokalis bisa ngomong dulu kan ya gitu caranya memang gitu caranya gitu.
0: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya bareng sama Bang Martin dan katanya bakal ada live session lah ya abis ini ya.
2: Boleh ya.
0: Oke. Okay. Kita dengerin versi live session-nya nanti ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi buat kamu pastiin buat kamu tetap dengerin terus NLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yay. Alright. Berarti kalau teman Pro 2 pengin dengerin lagu-lagunya Bang Martin, yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan, bisa

0: Mana nih berarti, Bang?
1: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta, atau mau ke TikTok atau IG gue Martin.Wiguna.
2: Oke. Ya, karena lo akan nge-live ya malam ini.
1: Gue mau live bener malam ini. Dokter Cinta.
2: Dokter Cinta.
1: Yang mau curhat. Bener. Silakan.
2: Kenapa enggak ini, Bang? TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadi.
1: Nah, gue sepatu.
2: Iya, terlalu sepatu ya.
1: Kalau Dennis mau enggak?
2: Iya. Jadi akhirnya Dokter Cinta gitu ya. Dokcin ya. Dokcin ya.
1: Bukan mocin ya.
2: Tapi kalau rencana ada MV, Bang, atau
0: MV udah ada ya?
2: MV udah ada, Bang.
1: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
2: Oh iya. Ada video lirik ada juga, Bang?
1: Enggak, gue langsung MV.
2: Langsung MV.
1: Kemarin,
2: ya?
1: Langsung MV. Nah, karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita friendzone ini.
2: Oh,
1: biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
0: Iya, benar sih.
2: Nah, sekarang apa yang pengen lo katakan ke teman produser seluruh Indonesia nih, Bang, yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
1: Oke, teman Pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi friendzone atau lo pernah atau sudah, menurut gue lo segera nyatain rasa apa perasaan lo, lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka. Karena tetap gue bilang ulang lagi, lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngungkapin. Itu sih, lo dengerin lagu ini, lo bakal jadi nembak.
0: Jangan sampai kita menyesal. Ruin your friendship, bro.
2: Tapi kalau ngomong-ngomong nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda nggak sih kayak?
0: Oh iya juga ya.
1: Cewek bisa duluan kalau sekarang.
2: Bisa. Oh gitu.
1: Itu di TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan. Karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
2: Bener.
1: Gitu kan. Akhirnya tadi balik lagi ke tagline tadi. Cowok bingung, cewek bingung.
2: Nah itu.
0: Bener.
2: Jadi buat cewek-cewek nih yang lo punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lo yang ngomong duluan.
1: Jujur ya.
2: Jujur aja.
0: Bisa. Kan bisa cuman ngungkapin aja.
2: Bener.
0: Gak nembak kan.
2: Bener.
0: Iya kan.
1: Nyindir-nyindir.
2: Nyindir-nyindir.
0: Tipis-tipis lah.
2: Emansipasi, bro. Emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lo nanya siapa yang nembak duluan.
0: Aduh.
2: Dalam. Tolong di klip ya. Tolong di klip ya bagian itu ya. Bagian itu tolong di klip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung edit dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
0: Alright, terima kasih buat Bang Martin.
2: Yes, thank you banget.
1: Thank you.
0: Sukses buat single-singlenya.
2: Yo, ay, main-main lagi nanti kesini, Bang.
1: Pastinya.
0: Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
1: September gue masih single ini.
0: Oke.
2: Okay. Oh.
0: Nah, single lagi nanti.
2: Single dulu nanti ya.
1: Single lagi ya. Oke. Okay. Lebih galau lagi lah nih.
0: Ay, sedap.
2: Boleh.
0: Oke, nanti tunggu aja ya single terbarunya di bulan September nanti ya.
2: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Gue Elanda pamit dan juga
1: Martin Wiguna.
2: Oh, yeah.
0: Alright, dan langsung aja ini dia
2: Gila Karena Cinta.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

lanjut ikutin siaran berjaringan Music Live Chat yang disiarkan berjaringan di RRI Prodo Network se-Indonesia. Kita balik lagi ke Prodo FM Gorontalo dan masih ditemenin sama Nisa Muhammad sampai nanti di jam 12 malam. Stay tune.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
2: Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebangsaan.

Pasti udah lewat di FYP kamu teman Pro 2, Prilly atau Konsina yang kemarin itu dia ngasih surprise ulang tahun pacarnya Omara. Kalau biasanya kan orang ngasih kado ulang tahun tuh kalau buat cowok tuh biasanya kan jam tangan atau sepatu atau mungkin alat game ya kan, atau mungkin apa gitulah yang lebih ke barang kan yang mahal. Kalau untuk kalangan artis ya kita udah pasti tahu ya, pasti sepatu yang harganya tuh bisa puluhan juta atau mungkin tas yang harganya juga ratusan juta ya kan, itu biasa, hal yang biasa sebenarnya. Tapi yang menarik dari ulang tahunnya Omara kemarin, mungkin juga si Prilly tahu kali ya, Omara juga kalau yang hal-hal kayak gini tuh dia bisa beli, orang dia kaya dari lahir ya kan. Jadi mungkin dia mikirnya apa sih yang lebih memorable, yang lebih bermanfaat. Kemarin tuh dia kasih Omara itu 270 bibit kopi yang sudah ditanam di Jogja dan ada sertifikatnya, itu kepemilikannya tuh atas nama Omara. Menurut aku ini keren banget sih. Jadi menurut aku ini lucu karena sebenarnya dari kadonya itu emang banyak. Aku sempat ngeliatin kontennya si Prilly juga. Satu box itu isinya tuh banyak sih, kayak ada vinyl The Beatles ya, karena emang dia suka ngefans sama The Beatles sendiri. Terus kayak ada apa gitu ya, nasi edisi The Beatles juga. Terus ada jam tangan juga, jam tangan. Terus yang terakhir itu yang paling surprisingly itu adalah itu dia tadi sertifikat pohon kopi yang ada di Jogja. Dan itu totalnya ada 270-an kalau gak salah seingat aku gitu. Ini menarik karena selain itu memorable, sangat bermanfaat juga pastinya kan. Apalagi kan kita tahu sekarang kopi itu kayaknya udah jadi lifestyle-nya semua orang, semua kalangan sebenarnya. Bukan cuma anak muda, orang dewasa juga. Bahkan mama sama papa aku yang orang yang gak suka kopi, bukan gak suka kopi, jarang banget minum kopi, sekarang tuh kayak kopi tuh udah jadi kebutuhannya mereka. Jadi mama aku tuh kalau misalkan mau keluar pagi, mau jalan dia, aduh belum minum kopi lagi hari ini. Kayak gitu loh. Jadi aku kayak kaget, aku aja gak ngopi setiap hari, tapi mama aku tuh ngopi tiap hari loh, gak pernah di skip ya. Jadi kayaknya menurut aku ini kopi udah jadi kayak bukan lifestyle lagi, tapi udah jadi kayak kebutuhan gitu. Mungkin itu yang si Prilly lihat dari segi manfaatnya juga ada, terus lebih berkena, berkesan ya kan. Terus juga lebih bermanfaat juga untuk petaninya, untuk orang sekitar, dan mungkin bisa menghasilkan cuan juga ya kan, bibit kopi kan. Jadi siapa tahu ini bisa jadi usaha bersama mereka juga gitu. Jadi teman Pro 2, di jaga malam ya, udah di jam 9:20 waktu Indonesia Tengah, ini tuh lagi rame banget cerita soal Prilly yang ngasih hadiah ulang tahun ke Omara dengan cara yang gak biasa. Kepikiran gak kalian untuk ngasih ratusan pohon kopi, ya kan? Pasti gak pernah kepikiran, aku juga gak pernah kepikiran sih, saking pintarnya si Prilly ya. Dari situ tuh muncul pertanyaan menarik. Kalau suatu saat kamu tuh punya budget besar, kalau misalkan ditanya budget, mereka berdua kan orang yang udah punya duit ya. Si Prilly aja udah punya rumah segede itu, dia juga punya kapal, dia punya kapal sendiri, usaha pula, jualan kapal doi. Yang biasanya kan artis-artis pada jualan apa sih, makanan biasanya, atau fashion, dia usahanya di kapal. Gila sih emang anak itu ya. Jadi kalau misalkan suatu saat kamu tuh punya budget besar, kamu bakal pilih beli barang mewah ya, misalnya untuk kado lah, untuk orang tersayang atau untuk diri sendiri, atau kamu bikin sesuatu yang manfaatnya tuh bisa dirasakan banyak orang. Coba share ke aku di sini teman Pro 2 di Jaga Malang, pastinya di WhatsApp 08 11 43 000, lain telepon di 08 12 15 1924, dan juga di Instagram @pro_gorontalo.

0: tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesianisme.
1: Teman berdua, akui nggak kalau ngejokes atau bercanda itu satu dari sekian banyak hal yang bikin tongkrongan tuh jadi lebih hidup. Tapi ingat ya, harus tetap sama porsinya dan nggak berlebihan. Paling sensitif apalagi kalau soal urusan pribadi. Contohnya agama. Mungkin kamu perlu ngerti kalau consensus artinya sama-sama setuju dan sama-sama nggak masalah. Kalau emang consensus, gas lah. Ya kalau enggak, mending jangan maksa deh. Kadang, kalau terlalu maksain so asik dan gak ada unsur sama-sama setuju, itu bisa bahaya. Aku akui sih, sebenarnya banyak temenan sama orang-orang yang beda keyakinan. Sebagian besar, sebagian hanya sekedar teman, sebagiannya lagi bahkan jadi sahabat. Nah, di antara kita, juga akui yang bikin kita jadi berteman baik karena saling memahami masing-masing keyakinan di antara kita. Dan kadang, ngejokes bercanda tentang keyakinan itu sendiri sesuai dengan aturan di agama masing-masing dan dua-duanya konsen. Kamu mungkin paham dan punya pengalaman yang sama di tongkrongan kamu. Intinya nih, menjadi baik di tongkrongan adalah yang paling penting. Selalu tahu batasan ngejokes kamu dan konsen dengan siapapun yang ada di pertemanan kamu.

sih ngebayangin tiba-tiba rekening kamu tuh bertambah miliaran rupiah. Kira-kira hal pertama yang bakal kamu lakuin apa sih teman berdua? Apakah beli mobil impian atau liburan keliling dunia? Bangun bisnis atau justru bikin sesuatu yang bisa dikenang banyak orang, yang bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu. Coba kita untuk malam hari ini mungkin lebih ngomongin tentang hubungan ya, dari berangkat dari Prilly Latukonsina yang ngasih hadiah pohon 270 ke Omara di momen ulang tahunnya, yang biasanya kalau misalkan orang ngasih hadiah itu ya barang mewah ya kan. Dan emang sih barang mewah itu emang bikin happy, tapi rasa senangnya tuh kadang cuma sebentar. Sementara kalau uang itu dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat, dampaknya tuh bisa bertahun-tahun gitu. Jadi menurut kamu mana yang lebih bikin puas? Atau kamu misalnya diposisikan sebagai Omara, kamu akan lebih memilih dikasih hadiah barang mewah atau sesuatu yang something big ya?

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi gak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

We Turn Back Time, Tone Radio West. Selamat malam juga kamu yang lagi menikmati malam Sabtunya. Mungkin kamu lagi mager kemana-mana. Jadi tetap stay aja di rumah. Mungkin capek juga ya kan. Besok aja ya kan weekendannya. Atau mungkin sekarang yang sudah mulai menikmati weekendnya. Biasanya kalau malam Sabtu tuh juga udah pada rame jalanan, coffee shop. Semuanya udah pada rame gitu. Karena ya karena orang tuh biasanya kalau untuk pekerja kantornya yang kerja dari Senin sampai Jumat, orang pejam kor itu malam Sabtu sama malam Minggu aja. Kalau hari Minggu biasa udah stay di rumah gitu. Karena besokannya kan udah mau Senin ya. Kayak harus mengumpulkan energi dia. Tapi hari Senin kan hari libur ya. Tapi harus upacara dong. 17 Agustus kita. Jadi buat kamu yang lagi dengerin Prodo FM dimanapun ya, teman Prodo 2, yang lagi di jalanan atau di tempat makan, di coffee shop, atau mungkin yang stay di rumah aja untuk malam hari ini, bisa ikutan gabung sama aku. Masih bakalan aku tungguin sampai nanti di jam 11 malam.

0: pesan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Welcome berdua tahu wassalamualaikum Huta featuring Ari Pramundito dengan Palsu. Dan aku mau move dulu ke Instagram ya. Enggak, ke WhatsApp dulu deh. Ada Dinda di Kota Gorontalo, katanya aku sih beli rumah dulu, sisanya baru bantu keluarga. Wah, ini definisi secure dulu baru berbagi. Enggak salah kok, karena kalau pondasi hidup udah kuat, bantu orang lain juga akan lebih leluasa gitu. Oke. Okay. Kalau Rian di Limboto. Semuanya kayak barang mewah ya. Beli mobil sport dulu lah, mumpung masih muda. Terus gaspol dulu ya. Yang penting jangan lupa mobilnya boleh ngebut tampilannya, tapi cicilannya jangan bikin hidup ikut ngebut. Ada Salsa di Kabila, aku pengen bikin beasiswa untuk anak-anak yang gak mampu. Amin. Bikin sekolah kali ya untuk anak-anak yang di pedalaman-pedalaman, sekolah yang lebih layak gitu. Terus ada siapa lagi? Ada Aldi di Isimu, beli tanah, kata orang tua tanah gak bakal kabur, betul. Ada Nisa di Telaga. Hai Nisa, kita sesama Nisa nih. Aku pilih traveling keliling dunia, itu juga sih. Aku juga kayaknya kalau misalkan punya duit banyak ya, paling aku mau beli kendaraan dulu, abis itu aku mau keliling dunia. Itu sih, amin. Kita aminkan bareng-bareng ya di hari Jumat ini, teman berdua. Ada Fikri, Kota Tengah, aku bangun coffee shop gratis untuk nongkrong. Coffee shop gratis buat nongkrong. Itu miliarder pun akan ini tuh, akan bangkrut ya. Tapi kita aminin aja ya. Terus ada Vina, Bone Bolango, aku tanam pohon sebanyak mungkin. Aku juga sama aja. Tanam pohon di tempat-tempat yang gersang, bukan gersang juga, yang panas ya. Karena ada tuh jalanan Gorontalo yang panas banget. Di tengah-tengah juga sih. Kayak di pinggir-pinggir ditanamin pohon, itu langsung sejuk tuh. Terus siapa lagi yang terakhir? Ada Arga, Batu Daa, jujur aja. Aku beli PS5, motor gede, baru mikirin yang lain. Okay. Baiklah, terima kasih banyak untuk kamu yang sudah ikutan gabung ya. Kita langsung bacain aja requestan tadi yang udah masuk. Bentar ya, aku pilih dulu requestan yang sudah masuk di Prode FM Gorontalo. Karena banyak banget lagu-lagu yang itu-itu mulu yang di request nih teman berdua. Jadi aku bakal pilih dulu yang jarang banget di request. Delantis, ada yang request lagunya Delantis tapi dia gak kasih tau judulnya apa. Bentar aku cari ya, Delantis yang mana nih aku pilihin. Delantis. Ambang Rindu kah? Ambang Rindu aja kali ya. Ambang Rindu, itu jarang banget keputar emang. Terus lagunya Rihanna. Tadi tuh yang request siapa ya? Tadi Aldi request lagunya Aldi yang di Isimu ya tadi. Ya, terus habis itu ada si Nisa request lagunya Rihanna. Nisa di mana tadi? Telaga. Okay, bentar aku cari Rihanna. Dia minta Rihanna yang lagu lama aja, Kak. Bentar, aku cari dulu Rihanna yang lagu lama. California King Bed aja lah. Karena udah jam segini ya, masa kita puterin lagu-lagu dance kayaknya enggak cocok suasananya gitu. Oke, dua lagu bakalan aku puterin teman berdua. Ini lagu sebelum kita ke lagunya Rihanna, California King Bed dari album Loud 2010 dirilisnya 15 tahun yang lalu. Kita ke lagunya Delantis dulu, dirilis tahun kemarin, Ambang Rindu. Check it out.

bertanya-tanya, kenapa jendela pesawat nggak dibuka aja? Nah, di balik semua itu, ada alasan tersendiri yang mengakibatkan penumpang dalam pesawat akan mengalami kematian loh. Kok bisa? Hal tersebut karena ketinggian pesawat, sehingga menyebabkan atmosfer semakin menipis dan kadar oksigen yang berkurang, serta suhu kabin di luar pesawat akan menjadi lebih dingin hingga mencapai minus 51 derajat Celcius jika ketinggiannya pada 11.000 meter. Tekanan udara pada pesawat diperoleh dari udara yang dimampatkan, diisap, dan dipanaskan melalui mesin turbin. Makanya, jendela pesawat tidak boleh dibuka. Kalau tetap dibuka, akan menyebabkan kondisi di dalam kabin akan sangat dingin dan minimnya oksigen sama seperti di luar kabin.

0: Thank you.
1: Oke, thank you ya. Terima kasih. Selalu Ikal, semoga bisa berjumpa dengan Ramadan. Amin.
2: Iya, jangan ketemu Rian dulu ya di bulan puasa ini.
0: Saya hapus dulu nomornya Rian.
2: Diblok aja, diblok.
1: Aduh, astaga. Kita kayak setan sekali nih. Saya makasih loh, makasih.
2: Makasih
1: atas brandingan kali ini. Oke, silakan dijawab teman-teman.
2: Gimana?
3: Dari saya dulu ya, Kak. Mungkin kalau untuk masalah baju baru, pakaian baru itu kalau di usia kita sekarang sebenarnya tidak cocok lagi sih. Yeah. Jadi kita itu sekarang lebih ke apa ya, hal-hal yang dibutuhkan saja yang memang urgent kita mau gunakan, kita pakai, ya itu yang harusnya memang kita gunakan saja di bulan Ramadan. Tapi baju baru itu lebih bagusnya di apa ya, kayak diserahkan ke anak-anak yang memang masih butuh, kayak baru belajar, baru masuk di bulan Ramadan, bahwa mereka itu, jadi itu salah satu untuk pemantik mereka bahwa kita harus satu bulan ini full puasa. Begitu loh, Kak.
1: Betul.
2: Benar. Kalau dari Aliki gimana?
4: Sama juga kayak Kak Saripudin, tapi menurut saya juga itu kurang relevan lagi kalau dengan usia kita sekarang begitu. Lebih penting kayak momennya. Cuman di sini biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga besar begitu kan biasanya mama-mama kayak bilang, eh torong bahas seragam begitu.
2: Oh iya, mama-mama berarti ya yang excited ya.
4: Membeli kamar itu dia punya dari baju koko, dia punya mukena, sampai dia punya ring sejadah, dia mau kasih sama biasa gitu.
1: Waduh,
3: supaya pas turun sholat gagah.
2: Iya, kayak Gen Halilintar gitu ya.
4: Gitu yang berlebihan.
1: Iya.
4: Mempunyai sedikit rezeki yang lebih mungkin bagi mereka itu ya sebagai reward begitu di akhir bulan, di akhir Ramadan.
1: Ini nih baru bilang pemuda, Nisa. Iya, jangan kayak anak-anak. Jangan kayak anak-anak yang lain itu yang suka-suka flexing sepatu Dior. Gucci. Tahu kan?
2: Tahu kan?
1: Alin.
5: Alin gimana, Alin? Ya, kalau misalnya soal baju baru memang urgen gak urgen sih, Kak. Karena kalau misalnya kan cewek kan, Kak, biasa.
1: Kita kalau cewek.
2: Beda kalau cewek. Kalau dorang bilang, dorang tiada baju, mau diceknya pelam hari. Ada banyak sekali itu.
5: Jadi itu sih, misalnya kalau misalnya memang kalau lagi pengen ya beli. Kalau enggak ya memang enggak sih, tergantung. Gitu.
4: Lagi pengen ya.
5: Iya. Jadi biasa pas puasa minggu pertama beda, minggu kedua beda.
1: Wah. Wow. Sekalian sama mukena-mukena aja juga beda.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradioRRI.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

beli barang mewah silahkan, mau berbagi juga itu something big, itu juga luar biasa ya. Karena setiap orang juga punya cara masing-masing untuk menikmati hasil kerja kerasnya atau untuk mengapresiasi orang tersayang, orang terkasih. Jadi kalau misalkan kayak Prilly nih, dia memilih untuk ngasih pacarnya 270 pohon kopi, mungkin dia ngerasa kayak kalau beliin barang yang mewah, Omara juga bisa beli, dia juga punya duit ya kan, mungkin kurang spesial. Tapi 270 pohon kopi juga itu mahal loh guys, itu juga gak murah sebenarnya ya. Mungkin dia lebih ke kayak pengen ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang bisa diingat lah dari mereka berdua gitu. Jadi mereka tuh punya pohon kopi gitu. Jadi yang penting adalah jangan sampai uang cuma bikin kita terlihat kaya, tapi juga bisa bikin hidup kita dan orang lain juga jadi lebih bermakna. Ya semoga rezeki yang kita cari itu bukan cuma cukup untuk memenuhi keinginan ya, tapi juga cukup untuk menghadirkan manfaat. Karena harta terbaik bukan selalu yang paling mahal, teman berdua, tapi lebih ke yang paling banyak meninggalkan kebaikan. So, udah di jam 10:50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah ikutan gabung di jaga malam kali ini. Seperti biasa sampai nanti di jam 12 malam. Aku masih bakalan puterin lagu untuk nemenin kamu di malam Sabtu ini. So, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.

Ih, ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: anywhere.
1: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
2: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
1: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana, atau acapella. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: nyesal kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hush.
1: Ih, apa sih ganggu banget? Ih, itu sih.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Mirepoix yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Papa, main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Kamu lagi ngapain, Dek?
1: Ini, Kak, lagi bikin proyek buat besok.
0: Proyek apa sih?
1: Besok tuh kita rame-rame mau demo, Kak.
0: Eh, demo apa sih, Dek?
1: Itu loh, sekarang ini kan udah banyak banget bencana banjir di mana-mana, Kak. Ini diakibatkan karena kita nggak menjaga hutan sebagai penyeimbang alam. Contohnya aja, banyak pohon yang ditebang untuk hiasan.

0: lama dibikin kertas. Tahu nggak, Kak? Diperlukan satu batang pohon usia 5 tahun loh, Kak, untuk memproduksi satu rim kertas.
1: Itu yang dicoret spidol kamu pakai apa sih, Dek?
0: Kertas, Kak.
1: Tahu nggak, Dek? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menebang pohon, mengubahnya menjadi kertas, lalu menulis selamatkan pohon di kertas itu juga.

0: disgrace.
1: Kamu lagi dengerin
2: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
3: Hebatnya adalah syariat kita sesuatu yang luar biasa. Ketika memerintahkan satu perintah, maka Allah SWT mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Nabi mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Subhanallah. Artinya syariat Allah SWT, Nabi SAW juga mengetahui bahwa manusia punya batas kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi setidaknya jangan tinggalkan kewajiban ini. Jangan tinggalkan kesempatan untuk beramal sampai di mana kemampuan kita lakukan. Ya, sampai di mana kemampuan kita lakukan. Giliran untuk mengatakan, untuk memerintahkan, untuk menjauhi satu larangan, kita tidak dikatakan sesuai dengan kemampuan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan apa yang aku larang untuk dilakukan, maka tinggalkanlah, jauhilah, kata Nabi SAW. Kenapa tidak ada kata sesuai kemampuan, jemaah sekalian? Karena kata para ulama, untuk meninggalkan satu dosa, satu larangan dari Allah atau larangan dari Rasulullah SAW, tidak membutuhkan kemampuan. Tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan keimanan, dorongan keimanan kita, kejujuran kita kepada Allah SWT. Orang yang jujur meninggalkan sesuatu, maka dia akan meninggalkannya. Tapi kalau dia tidak jujur untuk meninggalkannya, ya, hanya lisannya saja yang mengatakan saya akan tinggalkan, tapi hatinya masih terikat dengan sesuatu yang haram itu, maka dia akan tinggalkan. Dia belum jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan. Tidak ada kata sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan, tapi butuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jujur dengan Allah, Allah akan bantu dia untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, Allah mengatakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh, jujur dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan petunjuk untuknya, dan kami bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, kata Allah SWT. Jadi jujur, orang yang meninggalkan, untuk meninggalkan maksiat, dosa atau kemungkaran, atau satu hal yang dilarang dalam syariat, itu membutuhkan kejujuran dengan Allah. Siapa yang jujur, Allah mudahkan dia untuk meninggalkan.

وتم ما أغنى عنه ماله وما كسب

0: الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: Kamu lagi dengerin Todo FM Gorontalo.
2: Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

di frekuensi 92,4 FM. Di siaran hari Sabtu 15 Agustus 2026. Beragam acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman berdua hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Kadang ada faktor di mana amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah karena ibadah tersebut banyak ditinggalkan oleh manusia, banyak dilalaikan oleh manusia, maka balasannya akan lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, di antara hadis-hadis yang termasuk hadis-hadis pertama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau di Madinah, di awal-awal kehidupan beliau di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan الناس أفشوا السلام بينكم وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. Dan kenapa beliau sampaikan itu? Beliau melihat amalan-amalan ini, jemaah sekalian. Kalau kita lihat amalan-amalan ini, amalan-amalan yang mudah untuk kita lakukan, tapi karena sudah banyak manusia lalai dan meninggalkannya, maka amalan ini meskipun mudah menjadi besar pahalanya. Seperti yang saya katakan tadi, salah satu sebab amalan itu dilipat gandakan atau diberikan balasan yang besar karena amalan itu banyak ditinggalkan oleh manusia. Pertama, ya ayyuhan nas afshus salama bainakum, wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam di antara kalian. Mudah atau tidak? Mudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah atau tidak? Mudah. Tapi banyak ditinggalkan oleh manusia. Orang hari ini berjumpa dengan temannya dan dia tahu temannya itu adalah seorang muslim. Apa yang dia sampaikan? Weh bro, bro apa kabar bro? Kenapa tidak assalamualaikum? Sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Ya masih mending kalau bro, apalagi kalau berjumpa dengan apa contoh yang lain? Bray. Ya, dan sebagainya. Allahul musta'an, harusnya assalamualaikum. Banyak ditinggalkan oleh manusia, apalagi di zaman kita sekarang. Makanya dia adalah amalan yang mudah, tapi balasannya di akhir hadis luar biasa. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Mexico anywhere.
1: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya. Pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

0: Bosan sekali tidak tahu apa yang gagal mau baking ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Hah? Klinomania? Apa itu, Sol?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena Sol rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur setelah lo nyaman, dan...
0: Jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
1: Gak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit. Tapi serius, kalau terus-terus begini, kenapa hidup bisa stuck di kamar seharian, tahu gak sih?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih. Biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yoi, bro. Coba cek info tentang klinomania. Mungkin karena butuh cara keluar dari perangkap kasur ini. Biar tidak jadi budak bantal. Jadi jangan jadi profesional sleep. Super bro, ayo bangkit, kita cari petualangan, jangan kalah sama kasur. Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu. Bangkit, bergerak, dan temukan cara baru untuk menikmati hari-hari kamu.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Wei, ngana so pernah dengar tentang generasi beta?
1: Hah? Generasi beta? Apa so itu?
0: Generasi beta atau gen beta itu lahir dari 2025 sampai dengan 2039. Nah, Januari 2025 itu awal dimulainya generasi beta. Gen beta merupakan anak-anak dari generasi milenial dan gen Z.
1: Oh, gitu ya. Berarti sekarang jadi 7 generasi ya?
0: Yaps, bener banget. Silent Generation, Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau Milenial, Generasi Z, Generasi Alpha, sama Generasi Beta deh.
1: Sama satu lagi, Silent Treatment.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sok budaya.

0: Кому? Рубль FM.
1: Saat ini pukul 2 pagi ini.

2 Manchester United kalahin Leeds United dalam pertandingan pramusim bertajuk Bruce Derby lewat drama adu penalti. Rival buyutan ini mengakhiri pertandingan waktu normal dengan hasil imbang 1-1. Masa persaingan lanjut dari titik putih dengan trofi permusim atau pramusim dipertaruhkan. Dua tim harus menjalani adu penalti setelah bermain imbang di waktu normal. Informasi dari Premier League, Arsenal bermain imbang 1-1 melawan Como di Emirates Stadium. Miles Lewis-Skelly mencetak gol di babak pertama sebelum meraih kemenangan 4-3 lewat adu penalti dengan Bruno Guimaraes jadi satu eksekutor sukses. Hal itu juga memuji performa Miles Lewis-Skelly yang menjalani promosi konsisten dengan berbagai posisi. Dan manajer juga memuji Marley Salon yang bermain dengan keberanian di usia 16 tahun. Paris Saint-Germain mempertahankan trofi Super Cup setelah ngalahin Aston Villa dengan skor 2-1. Pertandingan final tersebut berlangsung di Salzburg, Austria, Kamis 13 Agustus. Kemenangan ini juga menjadi trofi pertama PSG di musim baru setelah ngalahin juara Liga Europe tersebut, yaitu Aston Villa. Sekian 52 yang diproduksi pemerintahan RRI Gorontalo.

yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

Bro dua. Jumpa lagi barengan Ibrahim Rian di akhir pekan kali ini. Tepatnya di hari Sabtu 15 Agustus 2026. Rian akan nemenin pagi hari kamu kali ini. Akan nyemangatin, akan memanaskan suasana. Biar makin seru, makin semangat. Hanya di radio kesayangan kita semuanya. Di mana lagi kalau bukan Bro 2 FM. Gorontalo sampai jam 10. Stay close.

Toman Pro 2, siapa yang baru saja menggunting rambutnya atau hair new day? Menggunting rambutnya gara-gara melihat Ronaldo yang debut dengan rambut barunya. Udah gitu dipirangin lagi ya kan. Wah, wah, wah, wah. Jadi ini sebuah debut dari Cristiano Ronaldo, rambut pirang setelah dia resmi menikah nomor 2. Dan dari cuplikan tersebut tuh kayak disambut meriah sama Al Nassr atau tim Al Nassr nomor 2. Kedatangan Cristiano Ronaldo tuh langsung menarik perhatian para pemain Al Nassr nomor 2. Nah, jadi Ronaldo memangkas rambutnya jadi model high and tight fade berwarna pirang, potongan cepak yang terakhir tuh Ronaldo dengan gaya rambut seperti itu tuh memperkuat Juventus pada 2020 silam, guys. Jadi Al Nassr menyambut kepulangannya lewat unggahan resmi di Instagram bertuliskan "The captain is back with the squad nomor 2. Dan langsung aja tuh dibanjiri lebih dari 249.000 likes. Dan kolom komentar dipenuhi respon penggemar yang membandingkan potongan barunya dengan gaya rambut Ronaldo di era-era sebelumnya gitu. Ronaldo dan Georgina juga resmi menikah dalam upacara sipil di Cascais, Portugal 11 Agustus lalu setelah 10 tahun bersama dan dikaruniai 5 anak. Main berusia 41 tahun ini langsung diproyeksikan menjalani debut musim ini saat Al Nassr menghadapi Al Riyadh pada 21 Agustus di pekan kedua Liga Pro Saudi. Wih, wih, wih, wih, wih. Udah nikah nih idola. Semoga bisa cepat nambah momongan ya. Bukan punya momongan, nambah momongan, say.

Kamu tahu nggak ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo? Iya, ya. Banyak loh buku-buku yang ya, ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikan lah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
3: Orang Miskin Terang Dilarang Sakit, bukan?
2: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
3: Iya.
2: Udah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
3: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
2: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan. Ya, jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
3: Yes.
2: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain caranya gimana?
4: Coba.
3: Oke lah.
2: Nah itu gitu, makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
3: Sip.
4: Setuju.
3: Oke.
2: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya.
3: Komunitas
2: ya.
3: Sudah banyak.
2: Komunitas literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak.
3: Okay.
2: Tinggal bagaimana apa ya mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
3: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
2: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
3: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: Cek, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
1: Oh, si artis ini.
0: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
2: Komennya, komen, komen.
0: Yuk, yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun Gossip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komennya, komen, komen, komen.
2: Eh, enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Ini kita ada kabar dari Cristiano Ronaldo yang baru saja cukur rambut. Jadi rambut baru guys, setelah dia resmi menikah dengan Georgina. Kali ini masih dari atlet sepak bola Erling Haaland. Wow. Ini juga luar biasa. Jadi ingat ya, supporter Norway di saat selesai pertandingan itu ada semacam koreo yang dibuat, dan itu emang filosofinya tuh dari Vikings guys. Uis. Nah, kita balik lagi soal Erling Haaland yang baru saja menerima 4 sertifikat dari Guinness World Records nomor 2 atas sejumlah pencapaiannya di lapangan tenis ya. Bukan dong, lapangan bola dong, Mas, lapangan tenis. Lukate Djokovic, bukanlah. Nah, jadi penyerahan tersebut dilakukan menjelang mulanya musim baru, dan salah satu rekor yang paling menonjol adalah torehan 100 gol di Liga Inggris hanya dalam 111 laga. Gokil. Catatan ini juga memecahkan rekor sebelumnya milik Alan Shearer yang mencapai angka serupa dalam 124 laga. Satu dari 4 rekor tersebut yang dia tidak pegang sendirian, nomor 2 di mana rekor 5 gol dalam 1 laga Liga Champions dibagi bersama Lionel Messi dan Luis Adriano. Dan untuk kelima penghargaan yang dicapai atau ditorehkan sama Erling Haaland tuh, yang pertama gol terbanyak di UEFA Nations League 19 gol, kemudian mencetak 100 gol tercepat di Liga Inggris 111 laga, gol terbanyak dalam satu musim Liga Inggris yaitu 36 gol dalam 38 laga, dan yang terakhir tuh gol terbanyak dalam satu laga Liga Champions yaitu 5 gol. Luar biasa sekali nih ya si Erling Haaland. Apa jangan-jangan dia bukan manusia melainkan vampire.

0: Akhir-akhir ini aku sering banget lihat loh iklan slot online lewat di media sosial. Kamu juga?
1: Iya benar, sama loh.
2: Oh my God.
1: Awalnya tuh kayak menarik gitu ya, bisa menang jackpot gede cuma modal kecil doang.
0: Iya, tapi sebenarnya nggak semudah itu. Slot online pakai sistem acak, jadi nggak ada cara pasti buat menang. Kita cuman kayak nebak hasilnya aja.
1: Oh gitu. Kirain aku tuh ada trik rahasia atau polanya.
0: Justru nggak ada.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Info cuaca Pro 2.
4: Kita ke informasi cuaca hari ini tepat di pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi sekali lagi buat nomor 2. Nah, sebelum kita memulai hari ini dengan bismillah, mari kita sama-sama untuk mendengarkan perkiraan cuaca hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 yang akan disampaikan oleh perkirawan Virginia Rumimpunu. Berikut laporannya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 45 sampai 98%, arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 20-35 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur dengan kecepatan 20 sampai 35 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. BMKG menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada, menjaga kesehatan, menggunakan air secara bijaksana, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Mari bersama-sama mengurangi resiko dampak musim kemarau demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

0: Hai Devi.
1: Devi, bukan Devi. Suka banget gonta-ganti nama orang.
0: Iya, maaf. Kok kamu kelihatan murung?
1: Aku lagi milah-milih nih. Mau pinjol di aplikasi mana ya yang aman?
0: Lah, ngapain kamu mau pinjol? Istighfar, istighfar Devi. Pinjol itu bunganya tinggi banget. Plus penagihannya juga nggak manusiawi.
1: Aku pengen banget belanja ini dan itu. Tapi gajian masih lama.
0: Tinggal sehari doang, dibilang lama. Astaga, Devi, Devi.
1: Inikah cinta bertepuk sebelah tangan? Aku kangen.

Terima kasih Pro 2 yang masih terus sambarkan bersama kami di Pro 2 FM Gorontalo pagi hari ini. Udah jam 7 pagi lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah. Pagi, semangat buat kamu semuanya ya. Berhubung tidak semua weekend itu orang pada libur. Ada yang justru weekend menandakan hari yang sibuk buat dia Pro 2. Ya, salah satunya yang mungkin kerja di bidang F&B, pelayanan, apalagi tuh. Ya, Rian ya. Selaku penyiar radio, ya kita juga weekend apa itu weekend, ya kan? Jadi, sekali lagi Rian mau ucapin selamat pagi dan semangat untuk bekerja buat kamu semuanya. Yang libur, udah, monggo. Mau leha-leha, mau tidur lagi. Sok atuh tomorrow 2 ya. Oh ya, tapi di pagi hari ini Rian mau sedikit cerita gitu ya. Soal semalam, wah itu lumayan cukup mengagetkan gitu tomorrow 2 ya. Karena memang tidak terpikirkan sebelumnya. Pas mau istirahat, tiba-tiba ada yang nge-DM. Dan DM-nya tuh stranger guys. Kemudian dia follow. Nah dia tiba-tiba nge-DM-ku dan ngasih tahu suatu hal yang ada kaitannya dengan duit lah ya. Wah aku langsung khawatir dan juga cukup kaget guys. Wah kok bisa jadi begitu ceritanya. Pokoknya ada satu dan lain hal yang tidak bisa saya sampaikan di sini sih. Cuman ya ada apa ya unsur-unsur scamming tuh ada lah tomorrow 2. Jadi langsung mau tidur nggak jadi deh. Nyapu dulu nyapu. Bedanya ini bukan nyapu debu bukan ya. Aduh nyapu nama baik say. Tapi ngomong-ngomong soal scamming atau penipuan gitu nomor 2 ya. Pasti sebagian besar dari kita pernah gitu nomor 2. Dari 100 kejadian yang menimpa adalah 1, 2, 3 bahkan lebih gitu. Pengalaman soal yang gak enak alias penipuan. Sekalipun mungkin tidak terjebak secara langsung ya. Cuman kan ada tuh kayak iming-iming atau pendekatan yang tiba-tiba datang ngenalin atau nawarin inilah itulah atau tiba-tiba ada yang SMS dulu kayak mama minta pulsa ya kan. Atau justru kamu aku sempat lihat gitu di video yang ada di YouTube ya. Nah dia justru balik menipu sang penipu. Wah itu konten juga bagus banget tuh. Dari yang awalnya si penipu ini mencoba untuk mengelabui gitu ya. Malah makin kesini si penipu yang dikelabuin sama sama yang tadinya jadi korban ya. Aduh, sampai si penipu kayak suaranya udah meninggi, udah emosi. Salah sendiri. Aduh, itu hal yang kocak sih. Maksudnya ente mau niatnya nipu, malah ditipu. Aduh. Guys, tapi tidak ada salahnya ya. Kita pagi hari ini mau sharing ke Tomorrow 2. Atau kita saling sharing lah Tomorrow 2 pengalaman paling diingat. Soal penipuan. Ya kayak kata Rian tadi, 10 dari atau 5 dari 10 kejadian yang pernah kita alami adalah gitu yang ada unsur-unsur penipuannya. Nah, coba kamu cerita tuh pengalaman kamu waktu ditipu. Baik yang sampai ketipu atau yang hanya sekedar pendekatan saja atau yang sekedar hanya ditawarkan tapi kita malah notice dan gak jadi deh ditipu nomor 2. Nah boleh ya di share ke Rian, siapa tahu ini juga bermanfaat buat kita semua biar kita makin aware, makin waspada dan makin bijak dalam menanggapi sebuah
situasi dan hal gitu tuh nomor 2. Alright, sampai jam 9 nanti kita tunggu buat kamu semuanya nomor 2 yang mau sharing. Yang harusnya sharing sih boleh coba kasih tahu pengalamannya, dan yang nanti akan kasih tahu pengalaman kita bolehin buat request, dan requestnya nanti bakal kita puterin. Oke, okay? Sekali lagi punya pengalaman paling diingat soal penipuan atau scamming, nah boleh kasih tahu Rian ya, cerita di sini di WhatsApp kita 0811 43 000 22, juga bisa lewat Instagram @pro2_gorontalo.

0: mine.
1: Astaga, Dodi. Fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
2: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
1: Bisa jadi kamu terhipnotis.
2: Hah, hipnotis? Romi Rafael kali.
1: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
3: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara!
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Serius deh Tama Pro 2, nge-share info kerja tuh bentuk kasih sayang paling underrated. Nggak perlu keluar keringat, nggak pakai bensin, cuman butuh sinyal dan niat baik aja. Bayangin, kamu forward locker ke teman, dia dapat kerja, bisa bayar utang, terus traktir kamu makan seblak. Win-win solution kan? Nah, kita tuh gak tahu seberapa berharganya satu postingan itu. Bisa jadi penentu lanjut nganggur atau naik gaji. Jadi, mulai sekarang kalau lihat locker, jangan cuma scroll, like, terus skip. Karena gotong royong versi Gen Z itu bukan lagi angkat batu, tapi angkat CV-nya teman kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: menggunakan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, Guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, Guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

Berikut nomor 2 dari Alika dengan Awas Jatuh Cinta. Sekian untuk program rilis sesi pertama. Sampai ketemu di program rilis sesi berikutnya hanya di Pro 2 FM. Selamat pagi nomor 2.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi

Balik lagi masih di Bro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Happy weekend buat teman Bro 2 ya. Hari Sabtu pagi biasanya suka pada rame tuh, pagi-pagi di pasar Sabtu ya, selain berburu atau membeli kebutuhan dapur ataupun sandang pangan papah teman Bro 2 ya. Nah, banyak juga orang yang berburu baju-baju bekas atau pakaian bekas Moro 2. Jadi shout out buat para hunter drifting yang sedari pagi mungkin sudah berada di Pasar Sabtu ya, sebelum bal dibuka. Tahu saya, soalnya saya pernah, bukan pernah jadi hunter, maksudnya ya penikmat lah Moro 2 ya. Oh ya, Moro 2, kita masih ngobrolin soal pengalaman tertipu atau pengalaman soal penipuan yang memang marak terjadi di Indonesia Moro 2. Jadi kalau kita baca statistik umum lewat mana nih, kita lansir dari Google ya. Nah, jadi statistik umum jumlah korban tuh sekitar 66% orang dewasa Indonesia pernah menghadapi penipuan digital. Dan 35% diantaranya jadi korban nyata dalam 12 bulan terakhir atau nomor 2. Kerugian finansial rata-rata mencapai 1,7 juta dengan total kerugian nasional diperkirakan 49 triliun per tahun. Aduh. Apakah itu termasuk dengan judol atau judi online? Ya kan, judi juga begitu.

Guys, skemanya begitu, kayak ditipu Anda. Diiming-imingin dulu kan, terus di apa diperaslah kamu. Nah, untuk modus penipuan dari data katadata.co.id. Jadi penipuan itu amal atau penggalangan dana palsu, skema Ponzi, toko online palsu, sampai penipuan tiket perjalanan dan paket wisata, guys. Metode pembayaran masih dari kata data.co.id itu transfer bank 65% dan dompet digital 43% paling sering digunakan oleh pelaku. Nah, untuk media penyebarannya dari media Indonesia itu mengatakan pesan instan, SMS dan media sosial jadi sarana utama penyebaran konten penipuan nomor 2. Dan penipuan ini juga apa namanya berkembangnya seiring tren digital dan juga keamanan yang terjadi saat ini ya. Jadi kalau kamu sendiri dari 66% tadi nih, apakah kamu termasuk di dalamnya? Nah, kalau iya boleh dong ceritain pengalaman kamu soal penipuan apa nomor 2. WhatsApp kita sekarang juga di 0814 3000 juga di Instagram @pro2_gorontalo.